Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Kembali hadir di pagi hari ini sahabat. Rio Kibo menyapa sahabat Langkisau di Selamat Pagi Pasisir edisi 28 Juli 2026. Selamat pagi sahabat semuanya. Selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini sahabat. Semoga harinya menyenangkan,

dan apa yang direncanakan hari ini bisa berjalan dengan lancar tentunya. Buat sahabat Langgesa dimanapun berada, selamat pagi. Pak Sisi akan hadir di ruang dengar sahabat. Seperti biasanya kita akan berbagi informasi di pagi hari ini, berbagi tips ya, berbagi kebahagiaan buat sahabat Langgesa dimanapun berada, dan buat sahabat yang mau bergabung, yang mau salam-salam, yang mau berbagi informasi di pagi hari ini, boleh gabung bersama kita di 0823 7441 4591. Sahabat, kita akan kembali buat sahabat Langgesa, jangan kemana-mana, tetap di 91.2 Langgesa FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan.

pasangan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Sobat Pesisir Selatan. Kuliah tapi biaya jadi kendala? Jangan khawatir. Basnas Kabupaten Pesisir Selatan membuka program beasiswa tahun 2026 untuk mahasiswa yang aktif kuliah dan butuh dukungan biaya pendidikan. Syaratnya mudah, cukup siapkan surat permohonan, fotokopi KTP, kartu keluarga, surat keterangan aktif kuliah, transkrip nilai terbaru, surat keterangan tidak mampu dari wali nagari, pas foto, serta beberapa surat pernyataan pendukung. Semua dokumen dijadikan satu file PDF dengan maksimal ukuran 100 MB. Pendaftaran hanya secara online melalui bit.ly/beasiswa-basnas-pesel-2026 atau dapat scan QR code yang ada di laman Instagram Basnas. Catat baik-baik waktunya, pendaftaran dibuka dari tanggal 27 sampai 31 Juli 2026. Ditutup pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Lewat dari itu, kesempatan terlewat loh. Ingat, Basnas tidak menerima pendaftaran secara langsung dan semua harus dilakukan secara online. Hubungi WhatsApp Basnas di 0821-7496-9830 atau kunjungi Instagram dan Facebook @basnaspesisirselatan serta website kappesisirselatan.basnas.go.id. Segera daftar dan wujudkan mimpi pendidikanmu bersama Basnas Kabupaten Pesisir Selatan.

91,2 Langkes FM, sahabat, masih di Selamat Pagi Persis ya. Kita akan lanjutkan sama dengan informasi buat sahabat Langkes Sound dimanapun berada di pagi hari ini. Kali ini informasi kita ambil dari websitenya CNN Indonesia, sahabat, seperti biasa. 7 ciri orang yang mudah overthinking ya. Nah, buat sahabat Langkes Sound, pernahkah Anda menghabiskan waktu lama hanya untuk memutuskan hal-hal yang sederhana, lalu masih merasa ragu setelah mengambil keputusan? Nah, seperti ini, kebiasaan seperti ini bisa menjadi tanda bahwa seseorang cenderung memikirkan segala sesuatu secara berlebihan ya. Berikut ini ciri-ciri orang yang mudah overthinking ya, yang perlu Anda ketahui. Overthinking dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, hubungan, hingga kesehatan mental. Seseorang yang sering berpikir berlebihan biasanya kesulitan menghentikan alur pikirannya. Nah, bahkan untuk persoalan yang sebenarnya sepele gitu ya. Akibatnya mereka lebih mudah merasa cemas, lelah secara emosional, dan kehilangan kepercayaan diri saat harus mengambil keputusan. Meski kemampuan berpikir mendalam memiliki sisi positif, sahabat ya, nah, kebiasaan ini juga dapat menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik. Nah, oleh karena itu, mengenali ciri-ciri orang yang mudah overthinking ya, berpikir berlebihan, ini dapat membantu Anda memahami diri sendiri maupun orang-orang di sekitar. Jadi lansir dari Yotengdo, berikut ini ciri-ciri orang yang mudah overthinking pada umumnya. Yang pertama, merasa tertekan saat harus mengambil keputusan dengan cepat. Salah satu tanda paling umum adalah merasa tertekan ketika diharuskan menentukan pilihan dalam waktu yang singkat. Bagi mereka, setiap keputusan membutuhkan banyak pertimbangan sehingga sulit menentukan mana yang terbaik. Nah, hal yang bagi orang lain tampak sederhana justru bisa menjadi sumber stres. Mereka khawatir jika keputusan yang diambil terlalu terburu-buru akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari.

Kemudian yang kedua, sulit tidur karena terus memikirkan keputusan yang sudah dibuat. Orang yang mudah overthinking seringkali terus mengingat keputusan yang telah mereka ambil. Mereka bertanya-tanya apakah pilihan yang dipilih sudah benar atau justru seharusnya memilih alternatif yang lain gitu. Pikiran seperti ini, sahabat, dapat muncul saat malam hari sehingga membuat mereka sulit untuk beristirahat. Akibatnya, kualitas tidur menurun karena otak terus memutar berbagai kemungkinan yang sebenarnya belum tentu terjadi.

Yang ketiga, selalu memihak banyak kemungkinan dalam setiap situasi. Mereka jarang memandang suatu persoalan sebagai suatu yang hitam atau putih. Sebaliknya, ada banyak kemungkinan yang terus dianalisis sebelum akhirnya mengambil keputusan. Kemampuan melihat berbagai sudut pandang ini memang dapat menjadi kelebihan sahabat ya, terutama saat menghadapi masalah yang kompleks. Namun, terlalu banyak mempertimbangkan pilihan juga dapat membuat mereka kesulitan menentukan langkah yang paling tepat untuk diambil gitu.

Yang keempat, lebih nyaman jika orang lain yang menentukan pilihan. Ketika dihadapkan pada keputusan sederhana, seperti memilih tempat makan atau menentukan jadwal, mereka justru merasa lega jika orang lain yang memutuskannya. Dan bukan karena tidak memiliki pendapat sahabatnya, melainkan karena mereka ingin menghindari proses berpikir panjang yang menguras energi. Dengan begitu, tekanan mental yang mereka rasakan pun menjadi lebih ringan. Yang kelima, mudah menyesali keputusan yang telah diambil. Setelah membuat keputusan besar, mereka sering kembali memikirkan apakah pilihan tersebut benar atau salah. Bahkan ketika hasilnya cukup baik, rasa ragu tetap muncul gitu. Kebiasaan terus membandingkan dengan kemungkinan lain membuat mereka lebih mudah mengalami penyesalan. Jika berlangsung terus-menerus, sahabat, kondisi ini dapat meningkatkan stres dan mengganggu kesejahteraan emosional.

Yang keenam, tidak nyaman dengan banyak pilihan. Bagi orang yang mudah overthinking, semakin banyak pilihan justru membuat mereka semakin sulit mengambil keputusan. Nah, alih-alih merasa diuntungkan, mereka cenderung kewalahan karena harus mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari setiap opsi. Kondisi ini, sahabat, membuat mereka malah mudah bingung bahkan untuk menentukan hal-hal sederhana. Terlalu banyak alternatif seringkali memicu kecemasan karena mereka takut memilih opsi yang kurang tepat atau menyesal setelah memutuskan. Yang terakhir, memiliki pergulatan pikiran yang tidak pernah berhenti. Nah, salah satu ciri orang yang mudah overthinking ya, atau berpikir berlebihan, adalah perdebatan yang terus berlangsung di dalam pikiran mereka sendiri. Mereka tidak hanya mempertimbangkan satu pilihan, tetapi juga terus memikirkan berbagai skenario yang mungkin terjadi. Akibatnya, fokus menjadi terpecah dan proses pengambilan keputusan semakin sulit. Pikiran yang terlalu penuh juga dapat membuat seseorang merasa cepat lelah, sulit berkonsentrasi, dan kehilangan ketenangan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, ciri-ciri orang-orang yang mudah overthinking ini sama tidak hanya terlihat dari kebiasaan berpikir terlalu dalam, tetapi juga dari sulitnya mengambil keputusan, mudah menyesal, hingga terus memikirkan berbagai kemungkinan yang belum tentu terjadi. Namun sama lagi sama, meski kemampuan menganalisis merupakan kelebihan, kebiasaan berpikir berlebihan tetap perlu dikendalikan agar tidak berdampak pada kesehatan mental dan kualitas hidup. Baik sahabat, kita akan kembali buat sahabat lagi dengan informasi lainnya. Jangan kemana-mana tentunya, tetap di 91,2 Langkisau FM.

91,2 Langis FM. Sahabat, menit kedua, menit ke-33 dan jam 8 pagi ini. Artinya sampai di sini kebersamaan kita di Selamat Pagi Pasti edisi hari ini. Sahabat Langkisal, terima kasih buat Sahabat Langkisal. Dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Jangan kemana-mana tentunya, sahabat, tetap di 91,2 Langkisal FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah, Ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah, gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah, masa sih, Bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya, benar. Masa Ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat. Jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya, Bu.
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
1: Makanya kan, Ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
2: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
2: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
2: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
2: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: percaya.
1: Di suatu pagi yang cerah,
2: Nur, oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
3: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
2: Be, pakai ayah galung saja lah lai, gue capek.
3: Jangan lai dah. Dalam ayah galung tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
2: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
1: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010 melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini

Dari kawasan Haji Muslim Panel 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibar pagi hari ini sahabat, kali ini dalam program Varia Langkisau edisi 28 Juli 2026. Sejumlah informasi akan kami sampaikan sahabat yang kami rangkum dalam Varia Langkisau. Informasi kami awali sahabat dari Kabupaten Pesisir Selatan terkait pernyataan Sekda Pesisir Selatan tentang menjaga alam harus sejalan dengan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya pelestarian kawasan konservasi penyu dan mangrove Ampiang Para, Kecamatan Sutra. Dukungan tersebut dinilai penting agar kawasan konservasi yang dikelola masyarakat tetap lestari sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan Sekda Kabupaten Pesisir Selatan Zainal Arifin, mewakili Bupati Pesisir Selatan saat menghadiri peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 yang dipusatkan di kawasan konservasi Penyu Ampiang Para pada Minggu 26 Juli 2026. Dalam sambutannya sahabat, Zainal Arifin mengapresiasi kegiatan penanaman mangrove dan pelepasan tukik yang digagas masyarakat bersama para penggiat lingkungan. Menurutnya sahabat, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap kelestarian ekosistem pesisir yang patut mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

Sabda mengatakan sahabat bahwasanya kegiatan pelepasan penyu dan penanaman mangrove ini patut diapresiasi. Upaya seperti ini harus menjadi perhatian dan mendapat dukungan dari semua pihak karena menyangkut masa depan lingkungan kita. Ia menilai semangat menjaga alam yang selama ini ditunjukkan para pemuda Amping Para merupakan contoh positif yang perlu terus dipertahankan dan dikembangkan oleh generasi selanjutnya. Menurut Sekda sahabat, pelestarian lingkungan tidak hanya berbicara tentang menjaga ekosistem, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Ia mengatakan bahwasanya konservasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Di samping menjaga lingkungan, tentu harus ada dampak ekonomi agar masyarakat memiliki semangat dan kemampuan untuk terus merawat kawasan konservasi tersebut. Karena itu sahabat, ia berharap dukungan terhadap kawasan konservasi penyu dan mangrove Amping Para ini tidak hanya berasal dari pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan saja, tetapi juga dari pemerintah pusat serta para wakil rakyat di berbagai tingkatan. Ia meminta dukungan dari anggota DPRD, DPR RI maupun DPD RI untuk ikut memperjuangkan program dan alokasi anggaran yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan.

Dari Kabupaten Pesisir Selatan, sahabat, kita beralih ke Pasaman Barat. Terkait Pasaman Barat, lindungi kawasan pertanian pangan seluas 7.265 hektar.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat melindungi kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau KP2B seluas 7.265 hektar sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan daerah dan nasional. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Pasaman Barat Afdal mengatakan bahwasanya luas 7.265 hektar itu terdiri dari data lahan baku sawah atau LSB sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan KP2B seluas 6.656 hektar dan data non LBS dan cetak sawah seluas 609 hektar. Menurutnya sahabat, berdasarkan data lahan baku sawah atau LBS, menurut keputusan Menteri ATR BPN tahun 2024 di Pasaman Barat seluas 7.190 hektar dan data capaian perbandingan data LBS sebagai KP2B seluas 6.656 hektar dengan LBS tahun 2024 seluas 7.190 hektar berdasarkan Perpres Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025-2029, target pemenuhan luas LBS yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B minimal adalah sebesar 87%. Artinya, luas KP2B telah melebihi target yang ditetapkan. Ia juga menyebutkan sahabat bahwasanya program LP2B merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian produktif di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan melalui perlindungan kawasan pertanian. Pemerintah menargetkan produksi pangan tetap terjaga sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan serta secara berkelanjutan. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan program prioritas nasional dan mendukung implementasi Astakita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam memperkuat kemandirian bangsa melalui sektor pangan.

Kita beralih ke informasi selanjutnya, sahabat, kami sampaikan berita Sumatera Barat. KAI Sumbar audiensi dengan Kejari Bukit Tinggi untuk membahas penguatan penegakan hukum. PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri atau Kejari Bukit Tinggi melalui audiensi yang membahas penguatan penegakan hukum tersebut, sahabat. Perhitungan aset perusahaan dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance atau GCG. Audiensi berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi pada Senin 27 Juli 2026 dan dihadiri Kepala KAI Divisi Regional 2 Sumatera Barat, Lutfi Wijaya, Kepala Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, Jamaluddin SHMH, beserta jajaran kedua institusi. Dalam pertemuan tersebut, sahabat, kedua belah pihak membahas penguatan koordinasi dalam mendukung kepatuhan hukum perusahaan, mitigasi risiko hukum, perlindungan aset, serta peluang kerjasama sesuai tugas dan kewenangan masing-masing lembaga. Kepala KAI Divisi Regional 2 Sumbar, Lutfi Wijaya, mengatakan sinergi dengan kejaksaan merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memperkuat aspek kepatuhan hukum sekaligus menerapkan prinsip good corporate governance di seluruh lini bisnis. Ia mengatakan, sahabat, bahwasanya KAI Divisi Regional 2 Sumbar senantiasa berkomitmen menjalankan setiap kegiatan usaha secara profesional, akuntabel, transparan, dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui sinergi dengan Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi. Ia berharap dapat memperkuat langkah-langkah preventif, memperoleh pendampingan hukum dan yang komprehensif, serta menciptakan kepastian hukum dalam setiap proses bisnis perusahaan. Menurutnya, sahabat, kolaborasi tersebut juga menjadi langkah strategis dalam menjaga dan mengoptimalkan pengelolaan aset perusahaan sehingga operasional dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus berjalan secara aman, andal, dan berkelanjutan. Sementara itu, sahabat, Kepala Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, Jamaluddin, menyambut baik audiensi tersebut sebagai upaya mempererat hubungan kelembagaan antar kejaksaan dengan KAI. Ia juga menegaskan Kejari Bukit Tinggi siap mendukung berbagai program KAI, khususnya melalui pelaksanaan tugas di bidang perdata dan tata usaha negara. Ia menyebutkan, sahabat, penguatan sinergi pemberian hukum, pendapat hukum maupun langkah-langkah preventif merupakan bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, memberikan kepastian hukum serta meminimalkan potensi permasalahan hukum dan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan perusahaan. Selain membahas perlindungan aset dan mitigasi risiko hukum, pertemuan juga menyoroti peluang kerjasama dalam pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum hingga tindakan hukum lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Humas KAI Divisi Regional 2 Sumbar, Reza Syahab, mengatakan kolaborasi dengan Kejari Bukit Tinggi menjadi wujud komitmen perusahaan dalam membangun budaya kepatuhan hukum sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan. Menurutnya, sahabat, sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif dalam penyelesaian berbagai aspek hukum perusahaan, sehingga seluruh proses bisnis berjalan sesuai koridor hukum dan mendukung penerapan good corporate governance. Demikian sahabat, informasi yang dapat kami sampaikan di Varian Kesau edisi hari ini. Dan informasi tadi, kita menutup Varian Kesau di 28 Juli 2026 ini, sahabat. Kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya, sahabat Langkisau. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan rahasiakan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Rangkisau FM.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
3: Hey Dad, lari yuk.
4: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
3: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
4: Wah, biar nggak ikutan lari, Badan saya nggak pernah diam.
3: Masa?
4: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun,
3: oh, ya?
4: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
3: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
4: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
3: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
4: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
3: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
4: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
3: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
4: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
3: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
4: Ayo.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
5: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Ricky Bo di pagi menjelang siang ini sahabat Langkisau. Kali ini dalam program Gawang Pesisir edisi 28 Juli 2026. Sahabat Langkisau dimanapun berada, Gawang Pesisir edisi hari ini kita akan hadirkan narasumber kita dari Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita sahabat, ada Bapak Andi Yus Rafael Sabir SIPMM ya, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat pagi Pak Andi.
1: Pagi.
0: Sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah. Ketemu lagi kita Pak ya?
1: Iya, jumpa lagi kita.
0: Di posisi yang berbeda kali ini.
1: Di OPD yang berbeda.
0: OPD yang berbeda Pak ya. Ya baik. Kemudian sahabat juga ada bersama kita narasumber kita dari Dinas Perhubungan juga, Bapak Husain Abdul Salam, Pengelola Rekayasa Lalu Lintas. Iya ya, Pak ya. Selamat pagi, Pak Husain. Sehat.
2: Selamat pagi. Alhamdulillah sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Baik, sahabat lagi sudah berapun berada. Pagi ini kita akan berbagi informasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Tema kita pagi ini adalah pemilihan pelajar pelopor keselamatan LLAJ tahun 2026 ya Pak.
1: Iya.
0: Ya baik. Baik sahabat, kita langsung saja barangkali ya ke tema kita, pemilihan pelajar pelopor keselamatan LLAJ tahun 2026. Silakan kita dari Bapak Andi dulu ya.
1: Iya. Silakan Pak. Terima kasih. Selamat si pagi menjelang siang sahabat Langkisau semua. Seperti tadi saya sampaikan, pada saat ini kami diberi kesempatan dari Dinas Perhubungan untuk mengisi acara Langkisau FM. Sebagaimana telah disampaikan tadi bahwa tema yang kami pilih adalah pemilihan pelajar pelopor keselamatan LLAJ. Ya. Ini untuk pemilihan pelajar ini kita sudah laksanakan setiap tahun.
0: Setiap tahun.
1: Jadi untuk 2026 kita udah mau mulai lagi. Jadi sebelum kita masuk kepada ini materi kita pada siang hari ini, mungkin dapat kami sampaikan terlebih dulu latar belakangnya. Kenapa kita adakan kegiatan pemilihan pelajar pelopor keselamatan ini? Jadi Kabupaten Selatan. Ya. Jadi untuk latar belakangnya mungkin di sini dapat kami sampaikan. Yang pertama tentu dulu dasar hukumnya, bahwa untuk dasar hukum adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian mungkin dapat juga kami sampaikan di sini untuk data kecelakaan kita, karena salah satu kita adakan pemilihan ini kan untuk mengantisipasi atau agar berkurangnya kecelakaan, angka kecelakaan. Jadi perlu kami sampaikan terlebih dahulu data kecelakaan kita di tahun 2025 ya, ya. Untuk wilayah provinsi Sumatera Barat maksudnya, jumlah kecelakaan itu sebanyak 3.489 kasus. Jadi dibanding tahun sebelumnya itu naik 2,7%. Dari kecelakaan yang kami sampaikan tadi, dari kasus yang kami sampaikan tadi, itu ada korban yang meninggal sebanyak 488 orang. Khusus untuk DPSL, itu kita di angka 330 kasus kecelakaan, peringkat ketiga terbesar kita di bawah Padang dan Pasaman Barat. Kemudian untuk korban itu pada usia produktif sebetulnya ini, pada usia remaja kita, maksudnya dari umur 16 sampai 30 tahun yang tinggi. Jadi ada sekitar 2.320 kasus di angka atau di usia yang kami sampaikan tadi, atau sebesar 66% sembar gitu. Kemudian itulah kira-kira yang melatar belakangi kita untuk melaksanakan pemilihan pelajar pelopor ini. Di samping itu, ya, kegiatan ini juga dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan setiap tahun. Ya, nanti bagi pemenang itu akan diundang ke kementerian pada tanggal 17 September biasanya itu, pada saat ulang tahunnya dinas atau kementerian
0: perhubungan
1: ya. Tujuan pelaksanaan kita ada beberapa. Yang pertama kami sampaikan, tujuan dari pelaksanaan kegiatan pemilihan pelajar pelopor ini pertama untuk meningkatkan kesadaran kepada pelajar kita terkait di bidang keselamatan lalu lintas. Kemudian yang kedua, untuk membangun kesadaran generasi muda untuk berperilaku tertib berlalu lintas. Kemudian yang ketiga, mungkin di sini Kementerian Perhubungan, atau kalau di kabupatennya mungkin Kementerian Perhubungan, tapi kalau di kita di kabupaten Dinas Perhubungan itu akan memberikan reward nanti atau prestasi tertib lalu lintas dan kepedulian yang tinggi terhadap upaya menjaga keselamatan di jalan. Kemudian yang keempat, membangun budaya tertib berlalu lintas atas dasar kesadaran pribadi dan tanggung jawab moral untuk meningkatkan keselamatan. Yang kelima, menyebarluaskan informasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan ke kalangan generasi muda lainnya. Itu tujuan kita. Untuk kegiatannya, kegiatan pemilihan ini kalau di tingkat kabupaten kita mungkin simpel saja. Mungkin nanti yang kita nilai dari karya tulis atau karya ilmiah dari pelajar-pelajar kita. Mungkin yang untuk kabupaten

0: Nanti juga ada pelatihan safety riding. Nah, kemudian ada juga nanti malam keakraban dan baru nanti penilaiannya setelah itu. Jadi kalau untuk yang provinsi agak lebih luas lah penilaiannya daripada yang kabupaten.
1: Ada prakteknya juga.
0: Ada prakteknya juga. Nanti yang terpilih atau juara lah di tingkat provinsi nanti akan mewakili provinsi untuk berkompetisi lagi di tingkat nasional. Mungkin perlu kami sampaikan di sini prestasi kita ya. Prestasi kita lumayan juga. Jadi di tahun 2024 dan 2025 itu kita juara satu.
1: Juara satu Pak ya?
0: Ya, tingkat Provinsi Sumatera Barat.
1: Okay.
0: Kemudian untuk tahun 2025 kita juara satu juga di tingkat nasional malah.
1: Oh, nasional Pak ya?
0: Iya, di tingkat
1: berarti
0: nasional.
1: Berarti perwakilan Pesisir Selatan yang ikut?
0: Iya, yang ikut mewakili
1: Sumbar ya?
0: Iya, mewakili Sumbar. Kemudian tingkat nasional terpilih lagi menjadi juara satu tingkat nasional.
1: Ya.
0: Itu atas nama ananda kita Rah Subdarius, siswa SMA 2 Penan. Nah, itu yang di tahun 2025. Dan sekarang kita sudah mulai lagi nih bagi pelajar-pelajar lah Kabupaten Selatan kan, bagi yang ikut berkompetisi silahkan nanti kita beri ruang, kita beri waktu. Jadi kita sudah mulai tahapannya mulai hari besok.
1: Besok Pak ya?
0: Iya, jadi besok kita mengundang dari pihak sekolah. Ya, yang sasaran kita kan yang ini, yang tingkat SLTA. Ada SMA, SMK, MAN kan. Ya, jadi hari besok kita mengundang guru-guru perwakilan dari SMA, SMK, MAN juga termasuk itu sebanyak 46 sekolah yang kita undang untuk besok hadir di dinas kita, dinas perhubungan. Kami akan mencoba untuk mensosialisasikan pelaksanaan pemilihan pelajar perempuan kesempatan LHG tahun 2026. Mudah-mudahan kita berharap nanti anak-anak kita yang terpilih, ya, pelajar kita yang terpilih dapat lagi mewakili Provinsi Sumatera Barat dan mudah-mudahan
1: bisa menang juga lagi,
0: berprestasi ya, menang lagi di tingkat nasional mudah-mudahan. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan terkait dengan sosialisasi pelaksanaan pemilihan pelajar pelopor kesempatan LHG tahun 2026.
1: Baik, terima kasih Pak Andi ya,
0: ya.
1: Terkait pemaparannya untuk pemilihan pelajar pelopor keselamatan di tahun 2026 yang insya Allah besok akan kembali dibuka untuk di tahun pemilihannya di tahun 2026 ini Pak ya.
0: Iya, besok ya. Baru tahapan sosialisasi.
1: Sosialisasi
0: baru,
1: ya.
0: Iya, besok Pak yang kita undang itu guru-guru perwakilan dari sekolah. Nanti guru-guru inilah yang mensosialisasikan lagi di
1: sekolahnya.
0: Di sekolahnya gitu ya.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Andi. Selanjutnya ini biasanya setiap tahunnya itu dari sekian sekolah yang diundang itu rata-ratanya semuanya ikut Pak. Gimana Pak Husen?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kepesertaan tadi sudah disebutkan yang sekolah-sekolah yang pernah juara. Untuk peserta dari sekolah-sekolah, alhamdulillah sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan tingkat SMA, SMK alhamdulillah cukup antusias. Alhamdulillah untuk yang terutama yang SMA 2, SMA 3, MAN, terus yang ke selatan tuh SMA Kambang, Balai Salasa, semuanya alhamdulillah semua yang dulu kita secara historis sekolah-sekolah yang kami undang, ada juga yang dari Batang Kapas juga ada, alhamdulillah semua sekolah-sekolah yang kami undang semua antusias. Dari kesiswaan juga antusias, dari guru pembimbing juga antusias, dan juga dari siswanya juga antusias. Semua waktu pengalaman secara historis

0: dari tahun 2024 dan tahun 2020, terutama tahun 2024 saat kami mengadakan pemilihan pelajar pelopor tingkat kabupaten di kantor kami, Dinas Perhubungan. Alhamdulillah ramai semuanya.
1: Ramai.
0: Alhamdulillah banyak, lebih dari 10 sekolah, hampir 15 sekolah. Semua mendaftarkan perwakilannya, satu putra, satu putri. Nah, kami biasanya dari pihak dinas memohon kepada setiap sekolah untuk mewakilkan dua pesertanya yang berpotensi. Yang kami minta biasanya adalah siswa-siswa yang berpotensi dan juga yang secara kebiasaan itu biasa tampil di depan umum, yang PD biasanya, yang sudah berpengalaman. Tujuan kami adalah mengadakan acara pemilihan pelajar proper adalah karena sudah di yang sebagaimana yang disebutkan dari Pak Sekretaris, karena kasus kecelakaan tidak hanya di Sumatera Barat, umumnya di seluruh Indonesia yang melibatkan pelajar itu sangat tinggi.
1: Sangat tinggi, Pak.
0: Ya. Tujuan kami sebenarnya adalah menjadikan perwakilan dari setiap sekolah untuk menjadi duta keselamatan lalu lintas untuk masyarakat, utamanya di lingkungan sekolah mereka sendiri. Ya, dari secara historis, alhamdulillah sekolah-sekolah cukup antusias dan cukup semangat juga. Mereka juga sudah berusaha membuat karya tulis yang terbaik, juga buat inovasi yang terbaik. Dan alhamdulillah apabila nanti karena ini pemenangnya hanya 3 orang peringkat 1, 2, 3 peringkat 1, 2, peringkat 1, 2, 3 yang terpilih dari Dinas Perhubungan untuk diajukan mewakili Kabupaten Pesisir Selatan untuk pelajar pelopor tingkat Provinsi Sumatera Barat, biasanya 3 orang tersebut akan kami bimbing terlebih dahulu biasanya, terutama untuk teknik untuk penyusunan dokumen, penyusunan karya tulis, kami akan kami bimbing, dan juga kami biasanya untuk presentasi juga akan kami bimbing juga. Ya, alhamdulillah dari yang Kabupaten Pesisir Selatan oleh pemerintah provinsi, utamanya Dinas Perhubungan Provinsi, murid-murid di Kabupaten Pesisir Selatan ini cukup punya reputasi. Alhamdulillah tahun 2024 sekolah perwakilan dari Kabupaten Pesisir Selatan menyapu bersih juara 1, 2, 3, itu asalnya dari Kabupaten Pesisir Selatan semua. Dan juga untuk tahun 2025 kemarin karena ada efisiensi, jadi kementerian juga secara terbatas saja. Alhamdulillah perwakilan dari Kabupaten Pesisir Selatan yang tadi namanya sudah disebutkan dari SMA 2 tadi juara 1 nasional. Alhamdulillah.
1: Berarti untuk ke Sumbarnya itu 1, 2, 3 berangkat ke Sumbar gitu, Pak?
0: Ya, dari nanti untuk pemilihan pelajar proper tingkat kabupaten kan ada terpilih 1, 2, 3 nanti berdasarkan jurinya. Penilaian juri bukan kami juga jurinya. Jurinya nanti dari pihak kepolisian, Satlantas, dari pihak Capdin, terutama yang terkait dengan tata cara karya tulis, dan juga dari perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi biasanya akan kami undang untuk menjadi juri. Jadi juri bukan kami, jadi kami objektif dalam menilai. Ya, alhamdulillah nanti peringkat 1, 2, 3 nanti akan kami ajukan ke provinsi, dan sebelum berlomba di provinsi akan kami pandu terlebih dahulu.
1: Okay, ada. Nah,
0: karena kebiasaan seperti itu ya. Alhamdulillah reputasi dari murid-murid kita dari Kabupaten Selatan juara terus setiap tahunnya.
1: Alhamdulillah, Pak.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, kemudian nih Pak, tindak lanjutnya setelah pergi lomba gitu kan, kemudian menang. Ini tindak lanjutnya setelah itu apa yang mereka lakukan sebagai duta keselamatan? Apakah dikasih tugas untuk mensosialisasikan tentang keselamatan berlalu lintas atau bagaimana ini, Pak? Boleh disampaikan, Pak Usain?
0: Oh ya, untuk tindak lanjut selanjutnya, rencana kami setelah nanti terpilih nanti dari Kabupaten Pesisir Selatan, baik itu tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun dari tingkat nasional, nanti rencana kami akan kami sertakan untuk sosialisasi keselamatan. Jadi kami akan sosialisasikan tata cara mungkin berlalu lintas yang benar, yang mewujudkan keselamatan yang berlalu lintas kepada sekolah-sekolah dengan mendampingi mereka dengan cara apa meminta tolong, bukan meminta tolong ya, istilahnya menjadikan mereka sebagai duta nanti untuk keselamatan di sekolah-sekolah, untuk sosialisasi keselamatan di sekolah-sekolah itu, agar untuk implementasinya kepada masyarakat itu lebih lebih realistis, lebih real gitu di lapangan nanti. Nah, seperti itu Pak.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Husein ya. Ya, ya, karena ini pelopor keselamatan ya, ya, pelajar pelopor keselamatan judulnya, dan sebagaimana kita ketahui yang sudah Bapak katakan tadi, kecelakaan lalu lintas itu kebanyakan itu dari pelajar,
0: ya, pelajar
1: yang umumnya
2: cukup tinggi.
1: Nah, ini makanya tadi setelah adanya terpilih duta keselamatan ya, duta pelopor keselamatan nanti akan bertugas untuk mensosialisasikan atau sebagai apa namanya contoh bagi teman-temannya,
0: teman-temannya ya, untuk sesama pelajar,
1: sesama pelajar. Nanti apakah ini pemenang ini nanti akan ditampilkan di sekolah-sekolah atau bagaimana kedepannya itu Pak? Atau nanti diberi tugas mensosialisasikan atau membuat, hanya untuk membuat karya tulis, atau nanti akan tampil di depan teman-temannya ke sekolah-sekolah, atau cuman di media sosial atau bagaimana gitu Pak?
0: Mohon izin untuk selanjutnya untuk implementasi nanti dari para duta keselamatan berlalu lintas ini yang telah terpilih, baik dari tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, nanti kami akan ada program tersendiri untuk sosialisasi keselamatan. Nah, dari sosialisasi keselamatanlah duta keselamatan lalu lintas tersebut yang pelajar pelopor ini akan kami jadikan sebagai contoh. Nah, jadi contoh bagaimana bagaimana Ananda ini berusaha dalam mewujudkan, dalam mengajak teman-temannya, dalam juga berkontribusi terhadap sekolahnya, bagaimana teman-temannya bisa berkendara dengan baik, etika berkendara, juga kelengkapan berkendara, semuanya akan kami jadikan contoh untuk sesama pelajar gitu Pak. Nanti untuk selanjutnya nanti kami ada program lagi sosialisasi keselamatan. Nah, ini nanti karena murid juga harus ada kewajiban belajar mengajar ya, karena dia juga punya kewajiban terhadap sekolahnya. Jadi nanti untuk selanjutnya akan kami pandu lagi. Jadi untuk setelah nanti ada muncul pemenang, nah pemenang nanti implementasinya seperti apa ya, nanti nanti menunggu dari kegiatan dari kami nanti Pak. Ya gitu.
1: Ya. Baik, terima kasih Pak Husein ya. Nah, kemudian ini masih seputar duta pelopor keselamatan Pak ya.
0: Ya.
1: Apakah dengan terpilihnya duta pelopor keselamatan yang sudah juara di tingkat nasional ya di tahun kemarin itu, ya, apakah ada dampaknya untuk pelajar kita di persilatan Pak? Apa ini sudah ditinjau atau gimana gitu?
0: Nah, kalau dari dampaknya sih karena ini kan termasuk karena untuk etika berkendara itu kan kembali ke diri masing-masing gitu ya, ya, ke diri siswa masing-masing. Nah, untuk fokusnya dari kami adalah para pelajar pelopor ini adalah memberikan contoh saja, memberikan contoh kepada teman-temannya bagaimana cara mewujudkan keselamatan, terutama juga apa etika berkendara, juga kelengkapan berkendara, juga inovasi apa yang mereka ajukan untuk mewujudkan keselamatan yang berlalu lintas ya, seperti itu. Nah, kami sifatnya dari anak-anak ini adalah sebagai himbauan dan contoh untuk teman-temannya saja. Ya, kalau untuk dampaknya nanti, kalau untuk dampaknya secara real, itu kan tidak hanya dari siswa sendiri, tidak hanya dari perhubungan, tapi juga ada dari pihak yang lain, terutama dari Satlantas juga. Nah, itu juga berkontribusi semuanya, Pak. Jadi kalau untuk dampaknya secara nyata, itu semuanya kolaborasi. Kolaborasi, dan untuk yang tujuan khusus dari acara ini adalah untuk memilih anak-anak menjadi duta keselamatan dan juga untuk menjadi contoh yang baik dalam mewujudkan keselamatan berlalu lintas untuk masyarakat, terutama teman-teman sesama pelajar, seperti itu aja.
1: Oke, ya. Baiklah bersama ya. Nah, apa namanya, tema apa yang diangkat kemarin itu, Pak, di sehingga Pesisir Selatan bisa jadi juara nasional gitu kan? Apa yang diangkat untuk jadi pelopor keselamatan untuk artikelnya juga sehingga Pesisir Selatan bisa menjadi tampil ya sebagai juara nasional di tahun 2025 nasional apa ya?
0: 2025 ya. Untuk biasanya untuk temanya itu kan ditentukan dari Kementerian Perhubungan melalui dari Juknis.
1: Oke,
0: dari Juknisnya, dari yang diterbitkan dari Kementerian Perhubungan, kemudian juga disampaikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi, kemudian dari pihak provinsi menyampaikan pada kami. Nah, biasanya untuk temanya biasanya dari pihak kementerian berganti-ganti biasanya setiap tahun. Untuk tahun ini adalah penerapan teknologi dan digitalisasi sebagai instrumen transportasi berkelanjutan.
1: Oke. Okay.
0: Ini kan ini contohnya tema untuk tahun 2025. Untuk tema tahun 2026 ini kan dari provinsi belum mengumumkan temanya seperti apa. Namun secara garis besar ini setiap tahun ini sebenarnya tujuannya sama, hanya itu saja. Hanya untuk mencari murid-murid yang teladan dan juga pelopor untuk di mewujudkan keselamatan lalu lintas di masyarakat, terutama teman-temannya sesama siswa. Itu aja intinya, tujuannya sama. Mungkin kalau untuk temanya itu mungkin cuma sekitar kalimat aja sebenarnya, Pak. Sebenarnya tujuannya setiap tahun itu sama sebenarnya, itu saja, Pak.
1: Baik, terakhir ini Pak Andi ya. Ya. Seperti apa ini harapan dari Pak Sekretaris ini Dinas Perhubungan ini terkait pelajar pelopor keselamatan di Kabupaten Pesisir Selatan ini ke depannya gitu, Pak?
2: Untuk ke depannya ya. Untuk ke depannya kalau yang pertama dulu yang untuk pemilihan ini kita berharap di tahun 2026 kita ngulang lagi sejarah yang tahun 2025 ya.
1: Amin.
2: Sejarah juara satu lagi di tingkat nasional gitu.
1: Semoga,
2: kan.
1: Semoga ya.
2: Iya. Kemudian kalau kepada pelajar pada umumnya, itu kalau bisa dengan adanya nanti temannya yang sudah menjadi juara, nanti bisa berkendara lebih baik lah gitu. Bisa menjadi duta juga bagi dirinya sendiri gitu.
1: Iya.
2: Duta keselamatan. Kemudian tambahan sedikit bagi pelajar kita yang berprestasi dari tingkat nasional, itu biasanya dari Kementerian Perhubungan itu diprioritaskan kalau sekiranya mau kuliah di sekolah di STTD lah, nak.
1: STTD,
2: di STTD ya. Nah, itu diprioritaskan kalau sekiranya mau. Itu keuntungan yang
1: keuntungan, Pak,
2: utama dulu ya bagi pelajar kita yang juara di tingkat nasional.
1: Dia dapat golden ticket lagi tuh, Pak.
2: Kira-kira seperti itu. Iya. Kemudian untuk yang pemilihan di tahun 2026, seperti tadi sudah kami sampaikan, Pak, besok hari Rabu kita itu sosialisasi ya. Kemungkinan itu sesuai jadwal yang sudah kami schedule yang sudah kami buat. Kemungkinan itu di minggu ketiga Agustus kita sudah mulai untuk penilaian kepada anak-anak kita, pelajar yang setingkat SMA gitu. Mungkin itu dari kami.
1: Oke, terima kasih. Ada tambahan Pak Husein?
0: Ya.
1: Untuk harapannya ke depan?
0: Untuk harapan kami, yang pertama terkait dengan pelaksanaan yang akan dilaksanakan tahun ini ya. Secara historis kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sekolah yang sudah semangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan pemilihan pelajar pelopor yang kami adakan setiap tahun. Yang pertama kami ucapkan terima kasih atas antusiasmenya. Yang kedua kami harapkan pelaksanaan ini bisa tetap dan antusias. Jadi untuk yang kami undang dari sekolah-sekolah, terutama yang ini kan undangan yang kami sebarkan, sudah kami sebarkan. Yang kami undang kan targetnya yang pertama kan adalah guru bagian kesiswaan atau bagian guru pendamping. Jadi kami harapkan besok dari guru ataupun pendamping tetap antusias dalam mengikuti dalam sosialisasi tersebut agar bisa mengarahkan murid-muridnya yang berprestasi atau yang berpotensi untuk bisa mengikuti pemilihan pelajar pelopor ini. Dan juga untuk implementasinya di lapangan, ya kami harapkan pada adik-adik pelajar kami mohon untuk berlalu lintas tetap taat aturan lalu lintas, tetap peduli dengan keselamatan lalu lintas saat berkendara sepeda motor, berkendara sesuai dengan etikanya, tidak tahu mana tahu menjaga batas kecepatan, dan juga tahu di mana bisa untuk berkendara secara cepat dan di mana ruas jalan yang harus berjalan secara lambat. Agar meminimalisir

0: sekolah SMA SMK bisa meningkat kembali. Terima kasih, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Usain ya. Terima kasih.
2: Intinya ini, intinya tertib berlalu lintas.
1: Tertib berlalu lintas, baik. Baik, terima kasih Pak Sekretaris Dinas Perhubungan dan juga Bapak Usain ya. Selaku pengelola rekayasa lalu lintas di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan atas kesempatannya berbagi informasi bersama kita di 91,2 Langis FM di pagi menjelang siang ini, sahabat. Dan sahabat, sampai kita di penghujung acara kita ya di pagi menjelang siang ini, saya Rio Kibo dan kru yang bertugas mohon pamit undur suara dari rundingan sahabat Langis FM. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: realize this demon has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Dila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rotliff dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Clavery Nongno, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janice Chan, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5, pemain Indonesia sudah berada di sana. Gajar lakukan dan menjur, sudah dilakukan, menjur, menjur, menjur. Apakah tadi was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RI.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, bahwa sekolah kita mengalami kemarahan yang sangat menyenangkan dan menyebabkan masalah juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat sangat keras. Memang seperti sebelumnya proses yang sudah berjalan, memang proses persiapan sangat pendek waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat berjalan dengan jadi musim-musim masih
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertanyaan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya, dan bahkan persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu seperti itu, jadi bukan beralasan tetapi ucapkan selamat buat Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbo melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Timnas Hector Salto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Salto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PVD yang Spanyol ini membuat satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari ASN, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Salto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri jadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Tabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kami memimpin dari sejak dilantik sampai 2006-2030 masa kami. Tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, dia tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya. Tentu apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan. Ya. Fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya, kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami perbaiki. Tentu kami terus bestiar, berseriat, berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games makin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satu Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain. Salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik atlet sudah itu. Kita libur kemarin sampai kalah. Perlu kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada long list buat seleksi dulu, kita langsung dipaksa biar nanti pasti surprise karena kita mau berubah posisi, mau coba gue posisi.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Buat itu sebenarnya saya diperlukan ya Mas Yen, tapi kan di satu sisi udah mengundurkan diri ya. Jadi ya optimis aja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang. Tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yuradar Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas

optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar. Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar Yovianuno ya, seperti kemarin telah hadir ke ruang dengar Anda. Dan tadi juga telah Anda ikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saat ini pukul 11 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Rangkaian informasi dan juga lagu-lagu pilihan saya hadirkan ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 12 nanti. Kemudian dari pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, kembali beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pada pukul 13 kami akan sampaikan warta berita daerah. Pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat akan hadir program 100% Indonesia berjaringan nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Baik pendengar di mana Anda berada, saya akan lanjut dulu kebersamaan kita dalam rangkaian lagu pilihan dan juga ada beberapa informasi yang akan saya share ke ruang dengar Anda untuk siang hari ini.

Emosi adalah kata yang sangat sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya, emosi diidentikan dengan marah. Makanya, ketika ada orang yang marah, biasanya kita akan menenangkan orang tersebut dengan kata, "Tenang, jangan emosi." Kata-kata itu memang benar, tapi terlalu sempit kalau memaknainya hanya sebatas itu. Sebenarnya, emosi itu adalah luapan perasaan, bukan hanya marah saja. Ada perasaan sedih, haru, gembira, cinta, dan sebagainya. Maka sebenarnya tidak salah untuk berkata, jangan emosi kepada orang yang sedang sedih berlebihan, bahkan kepada orang yang sedang berbunga-bunga karena jatuh cinta.

0: Hutan bakau atau mangrove merupakan ekosistem yang sangat produktif yang menyediakan banyak manfaat untuk lingkungan maupun manusia. Hutan bakau, padang mamun, dan terumbu karang berfungsi sebagai sistem tunggal yang menjaga zona pesisir agar tetap sehat. Mangrove atau hutan bakau menyediakan habitat penting bagi ribuan spesies, sekaligus menstabilkan garis pantai, mencegah erosi, dan melindungi tanah termasuk manusia yang tinggal di sekitarnya dari gelombang besar maupun badai.
1: Wah, kakak lagi baca tentang hutan bakau ya?
0: Iya bu, ternyata banyak ya bu manfaat hutan bakau itu.
1: Iya sayang, hutan bakau sangat bermanfaat untuk lingkungan dan manusia. Mari jaga hutan bakau, karena hutan bakau akan menjaga pantai dan laut kita.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-88-41-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Ada cucu kakek, mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
4: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
3: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
4: Iya dong.
3: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
4: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
3: Oh ya? Kenapa?
4: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
3: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
4: Enggak.
3: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
4: Enggak dong, kek.
3: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
4: Iya.
3: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
4: Oke, kek.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
7: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 saat ini pukul 11:55 waktu Indonesia Barat. Masih dalam rangkaian lagu-lagu pilihan dan tentunya juga akan kami selingi dengan beberapa informasi. Pendengar, pukul 13 nanti beragam informasi terbaru dari Sumatera Barat akan kami hadirkan dalam Warta Berita Daerah. Kemudian setelah Warta Berita Daerah kami sampaikan, kita akan segera bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta guna mengikuti program 100% Indonesia berjaringan nasional. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Padang melalui frekuensi FM 95,9 MHz.

0: 1.1.
1: Kilas Info. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat terus mematangkan persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 16 Sumatera Barat yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026. Salah satu fokus saat ini yakni memperkuat koordinasi dengan KONI.
2: Baru saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM. Media informasi, edukasi,

0: أقرأه قل سبحان ربي.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: Jadi dalam kehidupan itu tidak akan berjalan sempurna seperti yang ingin kita rasakan. Selalu akan ada perbedaan pandangan. Ya, bahkan dalam kehidupan rumah tangga saja, ya maaf ya, Anda misalnya seorang istri, mau kesini saja mungkin masih bisa beda pandangan, warna apa untuk jilbab yang dipakai. Ya, dengan suami bisa berbeda. Papa, bagus yang mana ya? Hijau atau kuning? Ah, kayaknya yang hijau deh, gitu kan? Ah, enggak, kayaknya kuning deh, gitu kan? Masih mending ada dua pilihan, begitu dipakai, pink. Bisa berbeda. Anak bisa berbeda. Jadi kesan pertama yang ingin dibangun bahwa dalam kehidupan sudah pasti akan ada keragaman pandangan. Dan yang kedua, yang tidak normal, keragaman pandangan itu boleh jadi melahirkan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Mungkin akan mendapatkan celaan. Allah dicela. Malaikat dicela. Rasul dicela. Nabi dicela. Sahabat dicela. Tabiin dicela. Ulama dicela. Kita siapa yang mungkin belum menjadi bagian dari orang-orang itu dan ingin bebas dari celaan? Itu mustahil. Jelas sampai sini? Jadi kalau mendapatkan celaan, berbahagialah, berarti kehidupan kita normal. Jelas? Pernah mendapatkan celaan dalam hidup? Halo? Pernah disoal oleh orang lain? Pernah direndahkan oleh orang lain? Nah, Allah tuh memberi kesan kepada kita, jangankan engkau, Rasul yang paling mulia saja pernah mendapati itu. Tapi bagaimana seni mendapatkan ketahanan sehingga dalam dicela pun tetap tenang. Dalam disoal pun tetap hatinya nyaman. Karena ketenangan itu yang membawa pikiran tenang dan tindakan yang terukur. Dan kadang-kadang ketenangan itu lebih penting bahkan dibandingkan dengan harta yang berlimpah. Seringkali saya berikan perbandingan dari sejak dulu kita belajar kan. Coba pilih mana, saya yakin masih konsisten. Pilih mana, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak boleh ada pilihan ketiga, saya tahu itu. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Ya saya tahu lah. Kaya tapi tenang. Oke, di fase ini wahyu belum turun. Nabi sudah ngajar, turun wahyu, turun al-ala, turun beberapa surah. Tiba-tiba ada masa jeda, wahyu belum turun. Sepekan belum turun. Sebulan belum turun. Disitulah muncul seakan ada amunisi bagi orang-orang yang tidak senang dengan Nabi, tidak senang dengan ajakan Nabi pada kebaikan. Ini poin yang kedua. Kalau Anda berbuat baik, pasti ada tantangan. Ingat ya, kalau Anda berbuat baik, apapun itu, pasti ada tantangan. Yang menguji konsistensi kebaikan itu, apakah serius untuk dilakukan atau tidak. Maka mulai muncul tuduhan. Lihatlah Muhammad dari tinggalkan sama Tuhannya. Itu Muhammad dah gila tuh, naik turun bukit, naik turun lagi, kayak orang bengong. Muhammad udah ada beban di pundaknya. Jangankan umatnya, rasulnya saja yang mengklaim rasul, punya masalah katanya. Ya kan? Dan ditinggalkan Tuhannya, kok masih mau ikut Muhammad? Maka dalam keadaan itulah kemudian ditunggu, naik turun, turunlah kemudian dua surah sekaligus, surah 93, surah 94, yaitu surah Ad-Duha dan Al-Insyirah. Nih. Oke. Ini materinya dahsyat ya. Penting sekali, saking pentingnya ini cepat habis tuh. Sekali lagi. Jazakallah khair. Lebih kelihatan ya. Baik, yuk pelan-pelan. Jadi turunnya surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah, hikmahnya satu atau fungsinya satu, memberikan petunjuk bagaimana mengatasi satu persoalan sesulit apapun tapi masih dapat menghadapinya dengan keadaan yang tenang. Satu surah ini atau dua surah diturunkan untuk membimbing setiap hamba menuju kepada ketenangan hati. Dua, membangun kekuatan mental sehingga dalam situasi apapun dia tetap kuat mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Nanti terapannya banyak, di bisnis ada, nanti saya turunkan contohnya. Kadang-kadang ikut tender sudah bagus, sudah menang, tapi proyeknya diambil orang. Ada yang begitu? Nanti ada ayatnya, ada, nanti kita turunkan. Udah siap-siap, kan pengen melamar, ternyata keduluan orang gitu kan. Udah siap-siap, pengen dapat ini, mau lulus, ternyata nilainya gak seperti yang diharapkan. Muncul, ada, selalu ada demikian. Nanti kompleksitasnya, banyak. Tapi dua surah ini, kalau kita bisa kuasai artinya dengan baik, pahami dengan benar, maka akan ada sesuatu yang beda yang terasa dalam jiwa kita dan kesiapan mengatasi setiap persoalan dalam kehidupan. Yuk kita baca dulu ya, supaya dapat keberkahannya dari dua surah ini. Saya bacakan, Anda ikuti ya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وأما السائل فلا تنهر.
1: وأما السائل

0: satu surah dulu, alhamdulillah. Izin saya bacakan tadi untuk diikuti, supaya setidaknya kalau kita pulang dan ditanya, bagaimana hidupmu engkau jalani, seperti apa engkau berinteraksi dengan Quran yang telah aku turunkan, maka kita pernah menjawab, ya Allah, kami pernah bacakan itu. Jangan pernah kita berkehidupan sampai wafat dan tidak pernah berinteraksi dengan Quran walaupun sekedar membacanya. Wadduha, aku bersumpah, setiap huruf waw yang berada di awal kalimat di satu surah itu makna utamanya berarti sumpah. Ya, qasam, sumpah. Seringkali diartikan demi, ya. Wal 'asri, demi masa. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal laili, demi malam. Intinya sumpah. Sebentar, pelan-pelan. Kalau Allah menyampaikan sesuatu kepada kita, yakin tidak? Saya ulang, yakin tidak? Serius? Hah? Kalau yakin, kenapa tidak dilakukan? Ya, itu pertanyaan besar, ya. Baik, kalau Allah menyampaikan, hukallah, tidak bersumpah pun harusnya kita yakin. Tapi kalau Allah bersumpah, dalam kaidah ilmu tafsir, berarti ada sesuatu yang sangat penting, yang saking pentingnya akan sangat dibutuhkan oleh setiap hamba, sehingga diminta setiap hamba itu fokus menyimak apa yang mau disampaikan. Bahkan saking pentingnya menyimak itu, Allah bersumpah. Jelas? Jika teman-teman menemukan di Quran ada ayat dibuka dengan sumpah, berarti ada kasih Allah yang tinggi yang akan disampaikan di ayat itu sampai meminta kita fokus untuk menyimaknya. Ad-duha, untuk memudahkan maknanya, teman-teman kalau waktu duha itu jam berapa, ya? Hah? Oke, sebetulnya dimulai sejak matahari itu mulai naik, yang memantulkan, ya, atau menyinari cahayanya itu mulai terasa lembut. Ya, kalau misalnya kita ambil 1.30 jam setelah subuh. Sekarang subuh 4:30 lah, taruhlah 4:30, ya. 1.30 jam berarti jam 6 kan? Nah, itu awal duha tuh. Awal duha. Sampai ke pertengahan kurang lebih 9:30, jam 10. Akhir duha jam 11 sampai menjelang ke zuhur. Awal duhanya disebut dengan syuruk namanya. Syuruk. Jadi syuruk itu awal duha. Kalau sudah jam 6 ada cahaya matahari, ya. Enak enggak ke tubuh kita itu? Nyaman enggak? Jam 8 enak enggak kalau berjemur, ya? Jam 9 enak, ya? Nah, ini kata kiasan dalam bahasa Arab. Kalau kita merasakan sesuatu yang enak, nyaman, memberikan manfaat yang banyak, itu orang Arab sering memberikan kiasan dengan waktu-waktu tertentu, di antaranya duha. Jadi kalau kita menemukan kalimat duha, jangan langsung diartikan ke waktu duhanya. Boleh jadi yang diinginkan adalah makna dibalik itu, yaitu semua kenikmatan dan kenyamanan yang didapatkan. Cara mengartikan ini, wadduha, aku bersumpah, kata Allah, ya Muhammad, demi semua kenikmatan yang kau rasakan dalam hidup, seperti engkau merasakan kenikmatan cahaya duha itu. Jelas? Wallayli idha saja, dan aku bersumpah, al-layl, layl itu apa? Malam. Baik, layl turunannya, layali jamaknya, lela, lili, lala, itu malam. Jadi kalau ada ibu leli, ibu malam-malam, ya. Al-layl. Oke. Layl itu malam. Malam gelap enggak? Gelap. Tapi kalau gelapnya gulita, tidak ada cahayanya, gelap betul gitu. Gelap, ya. Misalnya sedang kita dapati misalnya satu momentum padam lampu, padam semua, dan pas gerhana misalnya gelap sekali. Nah, itu bahasa Arabnya disebut dengan saja namanya. Ya, saja. Wallayli idza saja, dan malam apabila telah gulita. Zaman Nabi kan enggak ada lampu. Ya, belum ada PLN. Ya, dan seterusnya. Jadi gelapnya betul-betul gelap. Saya mau tanya sebentar. Biasanya kalau situasi gelap itu mudah enggak menemukan benda tertentu? Melangkah mudah atau sulit? Tidak mudah untuk dilakukan, kan? Dalam bahasa Arab, kalau kita ingin mengungkapkan satu kegamangan yang luar biasa, sampai kita merasakan gelap dan sulit melangkah, bukan hanya karena gak ada cahaya, mungkin karena ada pekerjaan tertentu yang menyulitkan, masalah tertentu yang menyulitkan, sehingga merasa seakan-akan kita tuh gelap. Makan gak enak, melangkah susah, Pernah enggak merasakan situasi yang saking beratnya satu beban itu seakan-akan makan enggak mau, melangkahnya berat, ada vertigo, kadang-kadang pusing? Pernah merasakan itu? Itu bahasa Arabnya walaili idza sajad. Perhatikan kalimatnya, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bersumpah demi semua kebahagiaan dan kenikmatan yang engkau pernah raih seperti merasakan kenikmatan cahaya Tuhan. Dan mungkin persoalan hidup yang pelik yang membuat engkau merasakan kesulitan seakan-akan merasa di suasana gelap yang gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ada suami pulang dari pekerjaan, mendapati istri sedang termenung dan mengalir air matanya. Tiba-tiba suaminya datang mengatakan, hangat sekali pada istrinya, di sampingnya membelainya dan mengatakan, ma, demi semua suka yang pernah kita lalui bersama dan demi duka yang mengalirkan air matamu saat ini pun, tanamkan dalam hatimu yang paling dalam, papa akan selalu bersama mama dalam setiap situasi itu. Kira-kira para ibu merasakan itu bagaimana perasaannya? Masa sih? Tapi itu menarik loh. Menarik ya. Jadi kalau teman-teman ngaji surat Yusuf, di surat Yusuf itu laki-laki diilustrasikan dengan matahari, perempuan diilustrasikan dengan rembulan. Ya? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayah, aku melihat bulan dan matahari serta 11 gemintang sujud hormat kepadaku. Jadi matahari diartikan itu sebagai laki-laki, suami, ayah. Kenapa disebut matahari, diilustrasikannya? Matahari itu kan menyengat dengan kuat. Kalau kita menjemur, mengeringkan pakaian, melindungi. Tipikal suami itu melindungi. Ada yang ganggu istri, sengat dengan kuat. Ada air mata yang mengalir, hey, keringkan itu sehingga tidak larut air mata mengalir di pipinya. Itu matahari. Sebaliknya rembulan. Rembulan itu kan enak dipandang, bukan bulannya ya. Bukan bulannya, kalau bulannya kan desainnya enggak sempurna, baik terlihat. Tapi cahaya rembulannya tampil dengan indah, tampil dengan baik, enak dipandang, menenangkan dan tidak tertukar. Jangan sampai ada istri jadi matahari, suami jadi rembulan. Jelas ya? Dengan kekuatan bulan aku menghukummu, ya kan itu. Oke. Okay. Tahan sampai sini, tahan. Lihat baik-baik. Saya berhenti sampai sini dulu. Kalau di Quran ada ayat menyebutkan, tidak spesifik orang yang disebutkan dan kapan kejadiannya, maka peristiwa itu akan terjadi dan dialami oleh kemungkinan generasi berbeda di setiap masa dengan tokoh berbeda tapi perasaan yang serupa. Sebaliknya, kalau disebutkan namanya, jelas identitasnya, kapan kejadiannya, maka peristiwa itu hanya akan menimpa orang tersebut dan tidak akan dialami lagi orang lain setelahnya. Saya tanya dulu yang akhwat, yang perempuan. Kenal Maryam? Kenal, bagus. Kenal di mana? Maryam anaknya Imran. Mengandung, melahirkan Isa alaihissalam, Yesus, Mesias, tanpa disentuh laki-laki manapun. Dan di Quran identitasnya disebutkan langsung. Maryam binti Imran. Wa Maryam ibnata Imran. Ini menunjukkan kesan bahwa yang mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, itu hanya Maryam anaknya Imran. Ingat ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Bukan mengandung melahirkan tanpa suami, kalau itu banyak dia. Ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Hanya Maryam binti Imran. Tapi kalau enggak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tidak detail disebutkan, ini artinya situasi itu akan dialami kembali oleh orang di masa depan dengan generasi yang berbeda tapi substansi yang sama. Pertanyaannya, pernahkah kita mengalami situasi yang sulit sampai seakan merasa gelap? Nah, baik, maka adab yang pertama, jika mengalami situasi seberat apapun dalam berkehidupan, maka dekati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini awalnya, dekati Allah. Apalagi kalau ada yang mengatakan, ini gak mungkin, ini gak akan terjadi, ini gak bisa. Kalau sudah ada tanda seperti itu tanda langsung dari Allah, supaya Anda diminta langsung mendekat kepada Allah dan tinggalkan semua makhluk. Karena Allah hanya akan mengabulkan langsung kepada Anda tanpa perantara siapapun. Itu yang terjadi pada Nabi Zakaria. Ini gak mungkin, ini mustahil. Maka beliau langsung memohon kepada Allah dan langsung menyebutkan, ya Allah, saya minta darimu saja, tidak dari yang lain. Maka dikabulkan seketika. Jadi yang pertama, jika punya kesulitan sebesar apapun, seberat apapun, cepat dekati Allah. Maka di situ akan dijawab langsung oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hamba-Ku, sepanjang engkau mendekat kepada-Ku, maka yakinkan dalam dirimu, situasi apapun yang kau rasakan, Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Sudah? Satu? Paham sampai sini? Oke. Pelan-pelan ya. Saya belum bicara caranya. Saya baru bicara di awal motivasinya. Dekati Allah dulu, nanti caranya didetilkan di surah Al-Insyirah. Teruskan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal. Perhatikan. Hei. Seberat-berat bebanmu saat ini, ingat, satu saat akan tuntas. Dan ini pun ujian. Kalau sudah meninggal, gak ada ujian lagi. Dan nanti kehidupan yang sekarang, apapun yang engkau pertentangkan, perdebatkan, perselisihan, itu semua akan ditinggalkan. Jadi ternyata Allah mengungkap hakikat kehidupan dunia. Apapun yang diperselisihkan, tuh unik ya, orang berselisih pada yang akan ditinggalkan. Aneh gak? Ada orang berebut makanan, ya kan? Rebutan sampai berkelahi dan sebagainya. Pada akhirnya, makanan yang diperebutkan itu pun akan ditinggalkan. Yang ini meninggal, itu meninggal. Jadi memperebutkan sesuatu yang pada akhirnya akan berakhir. Kata Allah, Allah sampaikan, jika Anda mengalami situasi sesuatu yang mungkin membuat berat, tanamkan pada jiwa kita, hey, yang Aku kejar-kejar ini, boleh jadi Aku akan tinggalkan juga. Kenapa Aku harus menangisi dan larut pada sesuatu yang tidak abadi? Maka Allah hibur kita dengan mengatakan, kamu tenangkan diri dulu. Semua yang kamu pikirkan sampai membuat kamu berat begini, pada akhirnya kamu tinggalkan, dan yang abadi itu akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal. Dua. Pelan-pelan, sikapi setiap masalah dengan proporsional. Jangan terlalu larut dalam sesuatu. Dapat job satu, pengen, udah siap, kontraknya besar, tiba-tiba hilang. Dipikirin, Anda mikirkan itu pun gak akan balik. Proporsional aja dulu. Ya. Nanti caranya akan turun nanti di Al-Insyirah. Tenangkan diri dulu. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi apa yang Allah ingin berikan sebagai pendahuluan sekarang belum sampai kepada kita karena Allah menyiapkan yang lebih baik di balik itu. Kita belum tahu ada apa di balik itu sehingga kita tidak dapatkan itu. Sehingga kemudian Allah katakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Teruskan, walasaufa yu'tika rabbuka. Pelan-pelan, orang yang punya sikap seperti ini itu cenderung lebih dekat mendapatkan ridha Allah dibandingkan dengan orang-orang yang larut dalam kesulitan. Orang yang move on dengan setiap persoalan dalam kehidupan, cepat berpikir secara proporsional, tidak menggantungkan hidupnya pada persoalan tertentu sehingga membuat dia menjadi beban, itu lebih mendekatkan dirinya kepada ridha Allah dibandingkan dengan orang yang meratapi persoalan hidupnya. Yeah. Pelan-pelan. Jadi spiritnya, kalau punya masalah apapun, jangan dilarutin terus. Gak usah diratapi, cepat move on. Berpikir lagi, rencanakan lagi, nanti detailnya ada di Al-Insyirah. Tapi poin besarnya, janji Allah mengatakan, kalau Anda bisa move on, proporsional, maka yang dijanjikan oleh Allah, di situ Allah percepat datangnya ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ridha Allah sudah datang, maka akan dua yang diberikan. Pertama kali, ketenangan di dalam jiwa. Dan yang kedua, kemampuan untuk berikhtiar lebih baik mencapai apa yang diinginkan. Satu. Kalau ridha Allah sudah diberikan pada seorang hamba, yang pertama diberikan ketenangan dalam jiwa. Bukan dunianya dulu. Bukan apa yang Anda ingin harapkan dulu. Pengen sesuatu. Ya, pengen materi. Pengen kedudukan. Pengen lulus anaknya ujian. Ya kan? Tiba-tiba terjadi sesuatu, diratapin. Alih-alih meratap, alih-alih membuat status, alih-alih menyulitkan diri, kata Allah, terima dulu proporsional. Setelah itu dekatkan diri kepada Allah, turun ridha Allah, begitu turun yang pertama diberikan ketenangan kepada hati. Tenang dulu. Kalau sudah tenang, nanti dibimbing menyelesaikan apa yang sedang dihadapi itu. Itu poin yang ketiga. Pelan-pelan. Empat. Kita masuk ke detail sekarang. Perhatikan baik-baik. Ini yang paling menarik. Alam yajidika yatiman fa'awa. Muhammad SAW, bukankah dulu engkau yatim? Punya banyak masalah? Aku selesaikan juga. Ayahmu meninggal sebelum lahir, ada ibu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Ya kan? Ada teman yang menemani Sayyidah Khadijah. Teman yang setia, semua kebutuhan tersedia. Artinya Pak, perhatikan baik-baik. Kalau Anda punya masalah sekarang, jangan sampai melupakan yang dulu-dulu pun pernah tuntas Allah selesaikan. Jadi kalau sekarang sedang punya persoalan, jangan sampai satu masalah ini membuat Anda kehilangan harapan dan kehidupan. Sementara Anda sadar dulu pun banyak masalah kok selesai juga. Kenapa dengan yang satu ini kita harus jatuh? Sekarang usia berapa? 20, 30, 40, 50. Sekarang usia 50 tahun, ada masalah, baru 5 menit datang sudah merasa jatuh. Yang 50 tahun ke belakang yang banyak selesai itu kita nilai atau tidak? Maka kata Allah, seperti yang dulu pernah aku selesaikan ribuan masalah itu, yang sekarang pun mudah aku tuntaskan. Jelas? Nah, secara psikologi, orang-orang yang selalu bertindak seperti itu akan selalu punya harapan lebih tinggi untuk menyelesaikan persoalannya. Jadi kalau sedang punya masalah, pikirkan yang dulu juga selesai, masa yang sekarang gak selesai. Itu prinsipnya. Secara psikologis demikian. Jelas ya? Oke. Wa wajadaka dhallan fahada. Muhammad, dulu engkau pernah mengalami melihat masyarakat banyak berbuat yang tidak baik, aku berikan petunjuk. Kuncinya fahada di situ. Orang yang punya motivasi kuat dan keyakinan untuk bisa menyelesaikan persoalannya, maka dia akan lebih cepat mendapatkan petunjuk Allah untuk mendapatkan solusi terbaik. Ada sini. Saya agak cepat ya, mohon izin. Wa wajadaka ilan fa aghna. Bahkan, maaf, bukan sekedar selesai, kalau perlu saya bikin kaya, kata Allah. Aghna itu kalau ilmu, ilmunya luas. Kalau harta, hartanya banyak. Kalau kedudukan, kedudukannya tinggi. Hei, engkau yang sedang mengejar kedudukan, aku tahan sebentar karena ada yang enggak bagus untukmu di sini. Tapi kalau kamu terima, aku angkat itu lebih daripada apa yang kamu harapkan. Kamu pengennya bintang 2, aku naikkan sampai bintang 4. Kalau perlu 5 sekalian. Hei, kamu yang ingin kampus di sini, aku tahan bahasa kamu enggak lulus, kamu nangis, kamu mengadu, kamu datang pada orang tuamu. Orang tua mulai protes, mulai curhat, macam-macam. Terima dulu. Mungkin di sini ada yang tidak baik. Seperti doa ibumu yang sering memohon, ya Allah. Jangan sampai anakku berbuat yang salah. Jangan sampai terjebak narkoba. Jangan sampai terbawa tawuran. Di sini ada yang kurang tepat untukmu. Kalau kamu rida, kamu terima, kamu proporsional, bahkan aku pindahkan ke kampus yang lebih baik yang tidak kamu bayangkan sebelumnya. Di orang-orang yang selalu menerima apa yang Allah ujikan dan rida dengan itu, maka Allah akan angkat derajatnya bahkan melebihi ekspektasi dirinya. Paham? Kalau sudah seperti itu, maka lihat ujung ayatnya. Lihat ujung ayatnya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Hei, maka jangan pelit berbagi kepada orang lain. Share. Kalau sudah sukses, share. Berbagi. Bukan hanya materi. Bagi ilmunya. Ya? Bagi kebahagiaannya.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

0: Cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia, musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kalau tidak... Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: musisi, musik istirahat siang, rehat dengan tumbang kenangan.
1: Halo Sobat Pesisir Selatan, kuliah tapi biaya jadi kendala, jangan khawatir. Basnas Kabupaten Pesisir Selatan membuka program beasiswa tahun 2026 untuk mahasiswa yang aktif kuliah dan butuh dukungan biaya pendidikan. Syaratnya mudah, cukup siapkan surat permohonan, fotokopi KTP, kartu keluarga, surat keterangan aktif kuliah, transkrip nilai terbaru, surat keterangan tidak mampu dari wali nagari, pas foto, serta beberapa surat pernyataan pendukung. Semua dokumen dijadikan satu file PDF dengan maksimal ukuran 100 MB. Pendaftaran hanya secara online melalui bit.ly/beasiswa-basnas-pesel-2026 atau dapat scan QR Code yang ada di laman Instagram Basnas. Catat baik-baik waktunya, pendaftaran dibuka dari tanggal 27 sampai 31 Juli 2026. Ditutup pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Lewat dari itu, kesempatan terlewat loh. Ingat, Basnas tidak menerima pendaftaran secara langsung dan semua harus dilakukan secara online. Hubungi WhatsApp Basnas di 082174969830 atau kunjungi Instagram dan Facebook @basnaspesisirselatan serta website kappesisirselatan.basnas.go.id. Segera daftar dan wujudkan mimpi pendidikanmu bersama Basnas Kabupaten Pesisir Selatan.
2: Pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Lankisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

Dari kawasan Jagus Salim Poinan 91,2 Lengkisa WFM Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, senang sekali siang kali ini kembali menemani sahabat dalam musik istirahat siang di Selasa 28 Juli 2020. Dan sekali ini sahabat dengan teman kenangan sudah menemani sahabat ya. Mungkin tadi sempat kepanasan ya karena lampu yang padam nih, listrik yang padam. Nah, kita dapat informasi dari PLN terkait dengan info gangguan sementara tadi pada pukul 12.56 waktu Indonesia Barat. Adanya gangguan sementara pada Sutet 275 Cafe Lubuk Linggau Bangko 2. Izin disampaikan juga sahabat terkait dengan gangguan suplai transmisi Sutet 275 Cafe Jalur Lubuk Linggau Bangko, sehingga berdampak pada beberapa provinsi di Sumatera, termasuk juga untuk wilayah kita nih sahabat di Sumatera Barat. Dan kali ini mungkin sudah hidup juga ya merata untuk beberapa wilayah di Sumatera karena gangguan tadi, dan saat ini sahabat sudah bisa kembali untuk beraktivitas dengan menggunakan listrik, ataupun mungkin sahabat lagi saya kembali bisa mendengarkan kita melalui siaran di 91,2 Lengkisa WFM. Adalah Febri Sawa Lengkisa menemani sahabat hingga pukul 3 nantinya. Masih akan kita hadirkan tembang kenangan dari dalam dan luar negeri, dan juga nanti informasi-informasi ringan bakal menemani sahabat di edisi kali ini.

91,2 Langkisa WFM, Sobat Langkisa masih bersama dalam Febri dalam musik istirahat siang. Dan sahabat, kita informasikan ya untuk perakiran cuaca nih, perakiran cuaca wilayah pesisir Sumatera Barat, di mana Sobat Langkisa disampaikan oleh BMKG Maritim Teluk Bayur yang mengingatkan masyarakat pesisir Sumatera Barat untuk mewaspadai potensi banjir rob yang dipicu fenomena bulan purnama pada periode 28 Juli hingga 1 Agustus 2026. Para karyawan BMKG Maritim Teluk Bayur menjelaskan fase bulan purnama yang terjadi pada 29 Juli 2026 berpotensi meningkatkan pasang air laut di wilayah pesisir Sumatera Barat. Selain itu juga ada pada periode yang sama diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai angin di perairan Sumatera Barat dan juga Kepulauan Mentawai. BMKG memprediksi tinggi pasang maksimum berkisar 1,3 hingga 1,4 meter yang berpotensi terjadi sekitar pukul 7 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Kondisi tersebut berpotensi memicu banjir rob di sejumlah wilayah pesisir meliputi Kabupaten Pasaman Barat, Agam, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan hingga Kepulauan Mentawai. Meski demikian, BMKG menilai dampak yang ditimbulkan masih berada pada kategori ringan dan sementara itu tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,6 meter dengan kecepatan angin 2 hingga 14 knot. BMKG mengimbau masyarakat yang bermukim maupun beraktivitas di kawasan pesisir agar tetap tenang, namun meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi genangan akibat pasang air laut selama periode tersebut. Peringatan ini dikeluarkan BMKG Maritim Teluk Bayur pada 27 Juli 2026 sebagai langkah antisipasi bagi masyarakat di wilayah pesisir Sumatera Barat dan juga Mentawai.

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

sayang padamu. Izinkan aku membuktikan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Haja Gusol, Impainan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Sama Langkisau masih bersama Adel Febri di siang menjelang sore, kali ini pukul 3:09 waktu Indonesia Barat, dalam program Citra Keluarga edisi Selasa 28 Juli 2020. Selamat siang menjelang sore buat sahabat Langkisau di manapun berada yang mendengarkan di 91,2 Langkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Buat sahabat yang masih beraktivitas, yang masih sibuk dengan aktivitasnya, di siang kali ini kita hadirkan informasi tentang kesehatan dan juga gaya hidup hingga ibadah asar nantinya. Untuk informasi yang pertama, sahabat Langkisau, kita hadirkan terkait dengan aktivitas berjalan kaki. Aktivitas sehari-hari yang padat kerap membuat banyak orang kurang melakukan aktivitas fisik termasuk berjalan kaki. Padahal kegiatan sederhana ini terbukti baik untuk menjaga kesehatan jantung, meningkatkan kebugaran hingga mengontrol berat badan. Jika kurang bergerak, tubuh sebenarnya akan memberikan berbagai sinyal. Tanda-tanda tersebut sebaiknya tidak kita abaikan karena dapat mempengaruhi kesehatan secara menyeluruh. Lalu sahabat Langkisau, apa saja sih tanda-tanda yang diberikan tubuh kepada kita ketika kita kurang beraktivitas fisik atau misalnya kurang jalan kaki di sahabat? Yang pertama adalah tubuh sering pegal dan juga nyeri. Apakah mungkin sahabat Langkisau sering bangun ya dengan leher yang kaku, punggungnya pegal, atau nyeri pada persendian? Kondisi ini bisa menjadi pertanda bahwa tubuh terlalu lama berada dalam posisi yang sama dan juga kurang bergerak. Disampaikan, kurangnya aktivitas fisik dapat membuat otot menjadi kaku dan juga postur tubuh memburuk. Berjalan kaki secara rutin disertai peregangan dan latihan ringan dapat membantu menjaga fleksibilitas sendi, khususnya mampu mengurangi rasa pegal. Tanda berikutnya sahabat Langkisau yang diberikan tubuh adalah kalau kita kurang beraktivitas fisik atau misalnya kurang jalan kaki adalah kualitas tidur yang menurun. Kualitas ini bisa jadi sulit tidur atau sering terbangun pada malam hari, bahkan saat bangun tubuh justru tidak segar. Aktivitas fisik termasuk berjalan kaki membantu mengatur ritme jam biologis tubuh lebih baik. Dan selain itu, olahraga juga dapat mengurangi stres dan ketegangan sehingga tidur menjadi lebih nyenyak dan berkualitas. Berikutnya sahabat Langkisau, tanda kalau tubuh memberikan sinyal ya kita kurang beraktivitas fisik adalah berat badan yang gampang naik. Nah, ini bisa jadi salah satu tandanya sahabat. Bila tubuh terlalu sering duduk atau jarang bergerak, kalori yang masuk lebih mudah menumpuk menjadi lemak. Alhasil berat badan meningkat secara perlahan. Selanjutnya sahabat Langkisau, tanda diberikan tubuh atau sinyal yang diberikan tubuh kepada kita kalau kita kurang beraktivitas fisik adalah cepat lelah. Nah, jikalau sahabat Langkisau merasakan hal tersebut, ternyata ini merupakan tanda kalau tubuh kurang beraktivitas. Berjalan kaki atau berolahraga ringan sangat membantu melancarkan sirkulasi darah dan meningkatkan aliran oksigen ke seluruh tubuh. Sebaliknya, terlalu lama duduk dapat membuat tubuh terasa lemas dan kurang bertenaga. Nah, selanjutnya, sahabat Langkisau, kurang bergerak tidak hanya mempengaruhi kondisi fisik, tetapi juga kesehatan mental. Nah, saat berolahraga ataupun beraktivitas fisik, tubuh melepaskan hormon endorfin yang dapat meningkatkan suasana hati dan membantu mengurangi stres. Orang yang jarang beraktivitas fisik cenderung lebih mudah merasa cemas, mudah tersinggung, atau mengalami perubahan suasana hati. Berjalan kaki selama 20 hingga 30 menit setiap harinya dapat membantu meningkatkan stamina dan membantu menyegarkan kondisi pikiran kita. Selanjutnya sahabat Langkisau, postur tubuh memburuk karena terlalu lama duduk di depan komputer atau menunduk saat menggunakan ponsel dapat menyebabkan postur tubuh menjadi kurang baik. Akibatnya bahu menjadi membungkuk, punggung terasa nyeri, dan otot tubuh menjadi tidak seimbang.
Karena itu sahabat, cobalah untuk rutin berjalan kaki agar tubuh lebih aktif dan mengurangi dampak buruk dari kebiasaan duduk terlalu lama. Yang terakhir, sobat Langkisau, masa otot akan berkurang dan disebabkan karena kurangnya aktivitas fisik yang dilakukan dalam jangka panjang. Nah, saat otot jarang digunakan, kekuatannya akan berangsur-angsur berkurang. Situasi tersebut membuat tubuh lebih mudah lelah dan menurunkan kemampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti naik tangga maupun mengangkat barang. Tak hanya melakukan latihan kekuatan, berjalan kaki secara rutin juga membantu menjaga fungsi otot kita.

Sapa lagi setelah informasi terkait dengan sinyal yang diberikan tubuh ketika kita kurang beraktivitas, mulai dari postur tubuh yang buruk, fasa otot yang berkurang, berat badan yang gampang naik, lalu misalnya kualitas tidur yang menurun, dan juga tubuh yang sering terasa pegal maupun nyeri dan cepat lelah. Berikutnya, sapa lagi so, tak hanya ya pada fisik kita, tapi ketika kita kurang beraktivitas, suasana hati juga menjadi gampang berubah.

91,2 lagi Saw FM, satu lagi Saw masih bersama Adel Febri dalam program Citra Keluarga. Nah, informasi berikutnya sahabat kita hadirkan terkait dengan kesehatan, di mana penyakit jantung masih menjadi penyebab kematian tertinggi di berbagai negara termasuk Amerika Serikat. Ya, disampaikan para ahli kesehatan menekankan pentingnya menerapkan pola makan sehat sebagai langkah utama untuk menurunkan resiko penyakit kardiovaskular sekaligus menjaga kualitas hidup. Berdasarkan data dari CDC, penyakit jantung menjadi penyebab kematian terbanyak dibandingkan dengan penyakit lainnya. Nah, meski demikian, risiko tersebut dapat dikurangi melalui perubahan gaya hidup, terutama dengan menerapkan pola makan yang lebih sehat. Dan para ahli menyebutkan bahwa perubahan pola makan tidak harus dilakukan secara drastis. Langkah-langkah sederhana bisa dilakukan sahabat, mulai dari meningkatkan konsumsi makanan bergizi dan mengurangi makanan tinggi gula, garam, serta lemak jenuh. Ini dinilai sudah mampu memberikan manfaat signifikan bagi kesehatan jantung. Disampaikan juga sahabat lagi soal di mana masyarakat memperbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, produk susu rendah lemak, ikan, unggas, dan aneka jenis kacang sebagai bagian dari pola makan yang sehat. Sebaiknya konsumsi daging merah, makanan olahan, serta minuman dan makanan dengan tambahan gula dianjurkan untuk kita batasi. Selain itu, sambal kisau, ikan berlemak seperti salmon, tuna, dan sarden mengandung asam lemak omega-3 yang bisa membantu menurunkan risiko penyakit jantung. Para ahli juga mengingatkan pentingnya membatasi penggunaan garam dalam makanan, mengontrol ukuran makan kita ataupun porsi makan, dan memastikan setengah bagian piring diisi oleh buah dan juga sayuran setiap kali kita makan. Perhatikan juga sahabat mengkonsumsi minuman beralkohol yang sangat tidak baik ya untuk kesehatan tubuh. Lalu juga batasi asupan gula tambahan. Disampaikan bahwa untuk perempuan membatasi konsumsi gula tambahan hingga maksimal 100 kalori atau sekitar 24 gram atau sebanyak 6 sendok teh per harinya. Sementara untuk laki-laki adalah 9 sendok teh gula tambahan setiap hari. Nah, untuk sumber utama gula tambahan berasal dari minuman bersoda, permen, kue, biskuit ataupun minuman buah berpemanis, es krim, serta produk-produk yang mengandung gula tambahan seharusnya dikurangi untuk dikonsumsi. Apalagi soal dalam kita mengatur porsi ataupun pola makan tidak harus dan tidak berarti ini harus menghilangkan seluruh makanan favorit kita. Nah, sebaliknya perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak besar terhadap kesehatan jantung dalam jangka yang panjang. Dengan menerapkan pola makan yang seimbang, mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak jenuh, serta memperbanyak makanan bergizi, makanan yang memang benar-benar utuh nih ya sahabat, dan masyarakat diharapkan dapat menurunkan risiko penyakit jantung sekaligus meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Sapa Langit Sawit, itulah dua informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup yang kita hadirkan dalam Citra Keluarga kali ini. Semoga informasi tersebut bisa bermanfaat buat Sapa Langit Sawit yang mendengarkan di sore kali ini. Kita sampaikan untuk waktu sholat asar di pukul 15:48 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya sahabat, kita akan menyiarkan kembali Berita Indonesia Live di edisi Selasa 28 Juli 2020.

0: percaya.
1: Halo Sobat Pesisir Selatan, kuliah tapi biaya jadi kendala, jangan khawatir. Basnas Kabupaten Pesisir Selatan membuka program beasiswa tahun 2026 untuk mahasiswa yang aktif kuliah dan butuh dukungan biaya pendidikan. Syaratnya mudah, cukup siapkan surat permohonan, fotokopi KTP, kartu keluarga, surat keterangan aktif kuliah, transkrip nilai terbaru, surat keterangan tidak mampu dari wali nagari, pas foto, serta beberapa surat pernyataan pendukung. Semua dokumen dijadikan satu file PDF dengan maksimal ukuran 100 MB. Pendaftaran hanya secara online melalui bit.ly/beasiswa-basnas-pesel-2026 atau dapat scan QR code yang ada di laman Instagram Basnas. Catat baik-baik waktunya, pendaftaran dibuka dari tanggal 27 sampai 31 Juli 2026. Ditutup pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Lewat dari itu, kesempatan terlewat loh. Ingat, Basnas tidak menerima pendaftaran secara langsung dan semua harus dilakukan secara online. Hubungi WhatsApp Basnas di 0821-7496-9830 atau kunjungi Instagram dan Facebook @basnaspesisirselatan serta website kappesisirselatan.basnas.go.id. Segera daftar dan wujudkan mimpi pendidikanmu bersama Basnas Kabupaten Pesisir Selatan.
2: Masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

LPPN Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Inilah Berita Indonesia Live yang kembali hadir membawa kabar dari seluruh penjuru tanah air. Edisi Selasa 28 Juli 2026. Bersama saya Rara Anggita dari LPPL Buana Asri FM Sragen Jawa Tengah sebagai radio host. Sesi pertama, reporter yang akan menyampaikan kabar dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Untuk informasi selengkapnya, pendengar LPPL Indonesia, kita dengarkan untuk kabar dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali dengan informasi mengenai TP/PKK Kabupaten Bangli Sabet Juara 3 Lomba Memasak dalam peringatan HKG PKK ke-58 Provinsi Bali tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Rekania dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Rekania, informasi Anda.
1: Kita yang dapat kami sampaikan dari Bangli, Provinsi Bali, Ketua TP/PKK Kabupaten Bangli, Nyonya Saryasih Sedanarta, didampingi Sekretaris 1 TP/PKK Kabupaten Bangli, Nyonya Suciati Diar, Sekretaris 2 TP/PKK Kabupaten Bangli, Nyonya Pusparini Riana Putra, menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK yang ke-54 tingkat Provinsi Bali tahun 2026 di panggung terbuka Arda Chandra Art Center Denpasar. Pada acara tersebut, Nyonya Saryasih Sedanarta menerima penghargaan atas prestasi tim memasak yang berhasil meraih juara 3 lomba memasak dengan menu olahan lokal. Peringatan HKG yang ke-54 ini turut dihadiri oleh Gubernur Bali Bapak Iwayan Koster bersama Ketua TP/PKK Provinsi Bali Nyonya Putri Koster. Dalam arahannya, Nyonya Putri Koster menegaskan bahwa tema peringatan tahun ini yaitu kuatkan 10 program pokok PKK, laksanakan Asta Cita, wujudkan Indonesia Emas 2045. Bermakna agar gerakan PKK senantiasa meneguhkan jati diri melalui semangat bergotong royong dan juga PKK.

0: KK didorong untuk terus mengoptimalkan 10 program pokok PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, serta mensukseskan Astacita. Demikian saya Nia dari Bangli, Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih laporannya, reporter Nia dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Selamat bertugas kembali. Reporter sesi pertama sudah kita ikuti informasinya. Dan sesaat lagi kita akan masuk di sesi kedua setelah jeda berikut ini.
2: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandan FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutin FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Merangkum berita aktual seluruh penjuru tanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sesi yang kedua sudah siap reporter-reporter berikutnya yang akan menyampaikan kabar. Di antaranya dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan dan Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter-reporter di sesi kedua, terlebih dahulu kita awali sesi kedua ini dengan Persada ID Talks.
2: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
1: Persada ID Talks. Baik mendengar, Persada Aditalks untuk hari ini akan menghadirkan informasi mengenai mengenal bullying dalam perspektif hukum di Indonesia bersama Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen Reza Yoga Pratama SH dan calon jaksa Kejaksaan Negeri Sragen Lukman Hakim SH.
3: Apa kabar Mitra Buana dan seluruh pendengar? Saya Rara Anggita. Untuk edisi hari ini akan mengambil tema mengenai mengenal bullying dalam perspektif hukum di Indonesia bersama Kejaksaan Negeri Sragen. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kami yang pertama Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen Mas Reza Yoga Pratama SH. Mas Reza, apa kabar?
4: Sehat. Selamat siang Mbak Rara.
3: Ini luar biasa hari ini. Terima kasih hadir di studio. Di samping Mas Reza, beliau adalah calon jaksa dari Kejaksaan Negeri Sragen, Mas Lukman Hakim SH. Apa kabar Mas Lukman?
5: Alhamdulillah baik.
3: Luar biasa, terima kasih juga hadirin di studio ya. Mas Reza dan juga Mas Lukman, bullying ini lagi marak-maraknya begitu ya, apalagi untuk anak-anak di sekolah juga. Sebenarnya yang dimaksud dengan bullying itu yang seperti apa?
4: Jadi sebenarnya bullying ini kan secara awam orang tuh menganggap, mengartikan bullying itu sebagai suatu tindakan yang memang dilakukan oleh salah satu orang ke orang lain maupun salah satu kelompok ke kelompok lain dengan tujuan untuk menyakiti. Jadi kalau misal bullying itu secara perspektif itu lebih ke perilaku agresif. Jadi kalau memang dia tidak ada perilaku agresif ya memang itu bukan sebuah tindak bullying. Jadi perilaku agresif yang berulang dengan tujuan menyakiti, merendahkan atau mendominasi orang lain baik secara emosional, fisik maupun mental. Jadi haruslah terlaksana ketiga hal ini, ada baik secara emosional maupun fisik maupun mental itu harus ada, dan yang pasti ada kegiatan untuk menyakiti atau merendahkan atau mendominasi orang lain seperti itu. Jadi bullying itu fokusnya lebih ketiga itu. Kemudian bisa juga diartikan sebagai bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Jadi biasanya memang bullying itu dilakukan oleh sekelompok orang atau salah satu orang yang memang punya posisi lebih dominan di suatu tempat tersebut gitu.
3: Nah itu dia, jadi bullying adalah perilaku agresif yang berulang gitu ya, dengan tujuannya itu untuk menyakiti, kemudian merendahkan ataupun mendominasi orang lain secara emosional, fisik maupun mental. Nah sering dilakukan gitu ya. Kalau jenisnya ini seperti apa?
5: Adapun kualifikasi atau jenis-jenis dari bullying itu dikategorikan terdapat 4 jenis bullying. Di antaranya fisik, kemudian ada verbal, ada bullying secara sosial, dan cyberbullying.
3: Wah iya, ini agak susah ya kalau di dunia ini, digital begitu ya, karena gimana pun juga yang namanya netizen selalu maha benar dengan komen-komen.
5: Tagline-nya seperti
3: tapi
5: itu.
3: Ini bisa dikasuskan juga, kalau ada yang aku kok merasa terintimidasi, aku merasa nggak suka nih dibeginikan, begitu bisa ini.
4: Bisa, kalau memang seperti itu bisa. Nanti maksudnya penghinaan secara, maksudnya dulu UIT tapi sekarang sudah diatur di KUHP baru.
3: Oh,
4: jadi
3: gitu.
4: Itu ketika ada misal, kan sekarang ini lagi musim, apalagi ditambah ada AI ya. Nah, misal muka, ada seseorang, muka seseorang dia diedit menjadi apa yang intinya itu merendahkan harkat martabatnya. Itu kalau memang ternyata orang target bullying tersebut itu sakit hati, itu juga bisa nanti dilaporkan ke polisi. Cuman memang yang menjadi kendala adalah ketika cyberbullying ini dilaporkan, mencari person orangnya yang ngedit ini sekarang susah, Mbak. Apalagi zaman AI. Zaman AI ditambah biasanya netizen-netizen yang melakukan cyberbullying itu menggunakan akun anonim. Jadi ini enggak tahu. Seperti itu. Dan itu bisa terjadi di belahan bumi manapun kan, ibarat kata. Orang komen, ibarat kita di Sragen bisa komen orang yang ada di Rusia, di mana pun bisa kan. Sebenarnya itulah yang tantangan di era informatika itu seperti itu, untuk membuktikan cyberbullying nanti bagaimana.
3: Tapi bisa di tracking.
4: Bisa. Bisa.
3: Ya, oh gitu tuh. Ya. Jadi mesti hati-hati kalau begitu ya. Kita harus benar-benar menjaga sikap kita, menjaga jempol kita ketika kita berkomentar begitu ya, harus hati-hati. Nah, ini menarik gitu ya. Kalau berbicara mengenai hukum, jeratan hukum terhadap pelaku bullying seperti apa ini, Mas Lukman?
5: Oh. Ya, baik. Kalau terkait dengan aspek hukum dari bullying ini, kalau bullying itu kan kecenderungannya ya secara kasuistis itu kan kebanyakan menimpa anak-anak di lingkungan atau lembaga sekolah itu sendiri ya. Tentunya kalau di lingkungan sekolah anak-anak itu terdapat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebagaimana diatur dalam pasal 76C yang berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ancaman pidana atau ancaman hukuman terhadap ketentuan tersebut yakni 3 tahun 6 bulan penjara atau denda sebesar 72 juta rupiah. Itu merupakan regulasi yang telah disahkan oleh pemerintah terkait dengan bullying itu sendiri.
3: Gitu ya. Ternyata tadi penjara paling lama 3 tahun 6 bulan, dendanya 72 juta rupiah. Kalau untuk persentase nih antara mungkin dewasa, remaja dan anak-anak, kasus bullying kebanyakan di mana?
4: Anak-anak. Memang yang paling sering di anak-anak karena cara mereka menunjukkan jati diri itu kan ya seperti itu.
3: Peran dari kejaksaan sendiri, Mas, dalam melakukan pencegahan terhadap bullying ini yang dilakukan seperti apa?
4: Kalau dari kejaksaan ya inilah salah satu bentuk pencegahan kami terhadap bullying. Kami melakukan penyuluhan hukum melalui kegiatan jaksa menyapa itu lewat radio-radio. Kemudian di kejaksaan sendiri kami juga ada kegiatan namanya jaksa masuk sekolah.
3: Oh, ada.
4: Ada. Jadi kami di kejaksaan terlebih di bidang intelijen punya program kerja namanya jaksa masuk sekolah, yaitu kami datang ke sekolah-sekolah melakukan penyuluhan terkait ya inilah kenakalan remaja di era sekarang itu, mulai dari bullying, kekerasan terhadap teman, kekerasan terhadap anak lah ya, misalnya anak dalam dengan teman-teman mereka, maupun kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya seperti itu, bahkan sampai ke pelecehan-pelecehan seksual ya dulu anak di bawah umur itu pun kami juga selalu melakukan penyuluhan karena balik anak-anak ini kan enggak tahu Bu ya, kadang merasanya ya itu bercanda, tidak tahu apa akibat hukumnya, makanya kami dari kejaksaan ada program jaksa masuk sekolah ya, sangat harapannya sih sangat membantu lah nantinya untuk mereka agar melek hukum.
3: Nah ini menarik nih, jaksa masuk sekolah. Itu rutin dilaksanakan?
4: Rutin.
3: Setiap apa itu?
4: Setiap triwulan kami. Setiap triwulan.
3: Baik, luar biasa Mas Lukman dan juga Mas Reza. Tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara yang terakhir. Karena mohonkan closing statement untuk bersama kita hari ini. Yang pertama dari Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen, Mas Reza Yoga Pratama SH. Monggo silahkan.
4: Baik, kalau closing statement dari saya ya Mbak, mungkin mohon bantuannya juga kepada orang tua, guru maupun orang yang dituakan dimanapun itu. Marilah kita bantu jaga lah anak-anak kita sebagai masa depan generasi penerus bangsa ini. Jangan sampai hal-hal yang sekiranya menyimpang itu dijadikan sebuah kebiasaan dan kita sebagai orang tua tidak menganggap itu sebagai hal serius, padahal itu ada akibatnya nanti. Korban bisa kena mentalnya dan keluar ke masa depannya, pelaku juga bisa dijerat pidana dan berpengaruh ke masa depannya. Makanya ya itulah, kalau dari saya minta tolong juga dibantu kepada orang tua, wali, maupun tokoh-tokoh di masyarakat untuk membantu menjaga dan lebih peka terhadap apa yang diperbuat anak-anak kita, terlebih anak-anak kita di Kabupaten Sragen.
3: Baik, terima kasih. Selanjutnya, calon jaksa Kejaksaan Negeri Sragen, Mas Lukman Hakim SH, closing statement-nya silahkan.
5: Baik, closing statement dari saya, tentunya kita sebagai masyarakat harus aware terhadap bullying itu sendiri, bagaimanapun itu bentuknya bullying bermacam-macam, dan dimanapun itu tempat pelaku bullying itu, kita harus mengedukasi adik-adik, anak-anak, saudara-saudara kita terkait dengan dampak bullying itu sendiri, supaya kita semua bisa mawas diri terhadap bullying itu sendiri. Dan tentunya kita harus mengetahui bahwa bullying itu bisa berimplikasi dalam ranah hukum itu. Saya rasa demikian.
3: Baik, terima kasih luar biasa hari ini untuk waktunya dan juga pencerahan untuk kita semua begitu ya. Salam sehat, kompak dan juga semangat terus untuk teman-teman kita.
4: Terima kasih.
3: Demikian mitra Buana dan saudara pendengar, mengenal bullying dalam perspektif hukum di Indonesia bersama Kejaksaan Negeri Sragen. Semoga bermanfaat. Saya Rara Anggita dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Demikian pendengar Persada Editalks untuk hari ini mengenai mengenal bullying dalam perspektif hukum di Indonesia bersama Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen Reza Yoga Pratama SH dan calon jaksa Kejaksaan Negeri Sragen Lukman Hakim SH.
2: Persada ID Talks.

0: Pendengar LPBN Indonesia, langsung saja kita dengarkan kabar dari para reporter handal kita di sesi kedua. Yang pertama dari Tuntung Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan dengan informasi, Kim Kabupaten Tanah Laut diharapkan jadi motor penggerak kemajuan desa di era digital. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Nurma Rizka dari Tuntung Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Rekan Nurma Rizka, silakan informasi Anda.
1: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bupati Kabupaten Tanah Laut yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Rudi Ismanto secara resmi membuka kompetisi Komunitas Informasi Masyarakat atau KIM Kabupaten Tanah Laut tahun 2026. Dengan menegaskan peran strategis KIM sebagai mitra pemerintah dan agen literasi digital di tengah masyarakat. Asisten Administrasi Umum menyoroti dinamika era digital saat ini. Ia menyebutkan bahwa informasi bergerak begitu cepat dalam perhitungan detik sebagai sebuah kabar yang dapat menyebar ke berbagai penjuru. Ia menyebutkan kemajuan teknologi memang membawa banyak manfaat, memudahkan masyarakat memperoleh informasi, memperluas wawasan, hingga membuka peluang ekonomi baru. Namun di balik kemudahan itu, ia mengingatkan adanya tantangan berat yang mengintai, seperti hoax, disinformasi, ujaran kebencian, hingga provokasi yang beredar di ruang digital yang dapat mengganggu persatuan, memecah belah masyarakat, bahkan menghambat pembangunan apabila tidak disikapi dengan bijak. Disinilah peran IKM menjadi semakin penting dan strategis, karena KIM bukanlah sekedar kelompok penyampai informasi pemerintah, karena KIM adalah mitra pemerintah, sekaligus agen literasi digital yang hadir di tengah masyarakat, tegasnya. Ia juga berharap agar KIM di Kabupaten Tanah Laut dapat menjadi komunitas yang benar-benar hidup, aktif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Diskominfo Stasan Kabupaten Tanah Laut, Margareta Habibah, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dirancang sebagai solusi terpadu untuk menjawab tantangan optimalisasi peran KIM di desa-desa. Masih ditemukan tantangan terkait pemanfaatan media digital yang belum merata, pengemasan konten informasi yang kurang menarik, serta penurunan tingkat keaktifan kelembagaan di beberapa wilayah. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dan inovatif untuk meningkatkan kapasitas dan juga kapabilitas, sekaligus memantik kembali semangat kreativitas para pengurus KIM, ujar Margareta. Kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan membekali para anggota KIM dengan wawasan, regulasi, dan keterampilan teknis terkini tentang pengelolaan KIM di desa. Sementara itu, kompetisi dihadirkan sebagai instrumen evaluasi sekaligus ruang apresiasi atas inovasi, keaktifan, dan juga karya edukatif yang telah dihasilkan oleh masing-masing KIM. Acara yang berlangsung di Aula Rakat Mufakat Hutan Jati, Lehari Kabupaten Tanah Laut tersebut dihadiri oleh narasumber dari Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, para kepala dinas mitra strategis, serta para kepala desa dan ketua KIM se-Kabupaten Tanah Laut pada Senin 27 Juli 2026. LPPR Radio Tuntung Pandang FM, Lehari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dari Kalimantan Selatan kita bergeser ke Daerah Istimewa Yogyakarta, ke Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan menghadirkan informasi untuk Anda mengenai sinergi Pemkab Gunung Kidul dan UGM menuju harmonisasi hidup berdampingan dengan satwa melalui penanganan MEP berbasis riset. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Abi Hasan dari Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Reporter Abi Hasan, informasi Anda.
2: Baik, terima kasih. Pendengar BPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengambil langkah serius dalam menangani konflik antara manusia dan monyet ekor panjang yang belakangan semakin meresahkan masyarakat. Melalui audiensi bersama tim ahli Universitas Gajah Mada di ruang Nayotama Sekretariat Daerah Gunung Kidul, pemerintah mulai menyusun strategi penanganan berbasis riset ilmiah yang menyeluruh dan berkelanjutan. Bupati Gunung Kidul menjelaskan Luas kawasan hutan di wilayahnya mencapai lebih dari 88% kawasan hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun sebagian besar berupa hutan jati yang tidak menyediakan sumber pakan alami bagi monyet ekor panjang. Kondisi tersebut mendorong satwa liar mencari makanan hingga memasuki lahan pertanian dan permukiman warga. Bahkan perilaku monyet kini semakin adaptif. Berbagai cara pengusiran seperti mercon maupun senjata mainan tidak lagi efektif karena satwa tersebut mampu belajar dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam forum tersebut, para pakar UGM memaparkan berbagai alternatif solusi, mulai dari pengendalian populasi berbasis medis, pemanfaat teknologi sensor untuk memantau pergerakan kawanan monyet, hingga restorasi habitat sebagai solusi jangka panjang. Ahli satwa UGM juga menjelaskan struktur sosial monyet ekor panjang yang dipimpin oleh seekor alpha male, sehingga pengendalian populasi harus dilakukan secara ilmiah dan terukur. Strategi penanganan dibagi menjadi 3 tahapan, jangka pendek melalui penyediaan pakan di lokasi tertentu agar monyet tidak merusak tanaman warga, sekaligus pemantauan penyakit zoonosis. Jangka menengah dilakukan dengan menanam pohon pakan alami seperti beringin dan low di sekitar kawasan hutan dan telaga. Sedangkan jangka panjang difokuskan pada rehabilitasi ekosistem agar monyet ekor panjang kembali hidup di habitat alaminya. Melalui kolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul berharap dapat menghadirkan solusi yang tidak hanya melindungi masyarakat dan hasil pertanian, tetapi juga tetap menjaga kelestarian satwa liar serta keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan. Demikian peringatan LPPL seluruh Indonesia, Abiasan, Radio Suara Daksi Narga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live dan kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan reporter di sesi kedua. Ada reporter Norma Rizka dan Abi Hasan. Terima kasih informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, kita akan kembali di sesi berikutnya setelah jeda berikut ini.
3: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
4: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
5: kepadatan
4: ini
5: terdapat di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
4: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak.
3: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Mendengar LPPL Indonesia, kita masuk sesi ketiga program Berita Indonesia Live yang menyajikan kabar dari seluruh penjuru tanah air, diantaranya dari Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. Dilanjutkan RTFM, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dan Pesona FM, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter di sesi ketiga, terlebih dahulu kita dengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live bersama redaktur Aan Kasyanto. Silakan.
6: Pendengar RTFM Indonesia, anggota Komisi 7 DPR RI Hendri Munif mendorong penguatan pola pikir bisnis sebagai fondasi utama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam pelatihan digital marketing bagi pengurus dan anggota Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia atau BIMBI Riau. Pelatihan yang digelar di Pekanbaru Riau pada Sabtu lalu diikuti pengurus dan anggota dari 17 organisasi kemasyarakatan di bawah naungan BIMBI Riau sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM agar mampu untuk bersaing di era digital. Hendri dalam keterangannya di Jakarta pada minggu lalu mengatakan keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memasarkan produk secara digital, tetapi juga bergantung pada pola pikir yang kuat dalam membangun dan mengembangkan bisnis secara berkelanjutan. Ia juga mengingatkan bahwa pelaku UMKM agar tidak terjebak pada orientasi keuntungan jangka pendek tanpa membangun dasar usaha yang kuat karena dapat mengancam keberlangsungan bisnisnya. Menurutnya, setelah memiliki pola pikir bisnis yang kuat, pelaku UMKM perlu meningkatkan keterampilan terutama di bidang pemasaran digital serta memperluas jejaring usaha untuk memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih redaktur Aan Kasyanto.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Kabar selengkapnya, sesi ketiga langsung kita dengarkan reporter dari Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. Informasi mengenai peluncuran KP3 Digital, perkuat pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi di Kota Magelang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu L dari Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. Rekan Ayu L, informasi Anda.
7: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL se-Indonesia, pemerintah Kota Magelang terus memperkuat perlindungan anak sejak usia dini. Terbaru, Pemkot Magelang resmi meluncurkan Kartu Pemantauan Pengasuhan Positif Digital atau KP3 Digital untuk mencegah perundungan, kekerasan, serta intoleransi di lingkungan sekolah. Peluncuran ini dilakukan dalam acara sosialisasi pencegahan perundungan di Pendopo Pengabdian Kota Magelang pada Senin 27 Juli 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, Nurwiono Slamet Nugroho, menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan anak usia dini tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga sinergi antara guru, orang tua, tenaga kesehatan, dan pemerintah. KP3 Digital yang menjadi bagian dari gerakan Sapa PAUD ini hadir untuk memantau tumbuh kembang serta pola pengasuhan anak secara cepat, sederhana, dan berkelanjutan. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar kebijakan perlindungan anak di Kota Magelang. Dukungan serupa disampaikan Bunda PAUD Kota Magelang, Nani Yunianti Damar. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat bergerak bersama menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan ramah anak. Demikian, saya Ayu L dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Selanjutnya, dari RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah akan menghadirkan informasi mengenai musim kemarau, 5 dusun di Temanggung butuh air bersih. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Bima Prasetya dari RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Reporter Bima Prasetya, informasi Anda.
8: Baik pendengar Berita Indonesia Live, musim kemarau 5 dusun di Temanggung butuh air bersih. 5 dusun di Desa Gentan, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung mengajukan permohonan bantuan air bersih kepada BPBD Kabupaten Temanggung akibat mulai berkurangnya ketersediaan air pada musim kemarau. Kepala BPBD Kabupaten Temanggung Bapak Toto Nur Stianto menyampaikan surat permohonan baru diterima pada hari Senin. Sesuai prosedur, BPBD akan melakukan asesmen lapangan untuk memastikan kondisi sumber air sebelum memutuskan penyaluran bantuan. 5 dusun yang mengajukan permohonan tersebut meliputi Dusun Gentan, Dusun Suruh, Dusun Setro, Dusun Wonogiri, dan Dusun Sejarah. Apabila hasil asesmen menunjukkan sumber air telah mengering dan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, BPBD Kabupaten Temanggung akan memasukkan wilayah tersebut ke dalam jadwal rutin distribusi air bersih selama musim kemarau berlangsung. Hingga kini baru 5 dusun di Desa Gentan yang mengajukan permohonan bantuan secara resmi. Sementara wilayah lain di Kabupaten Temanggung belum melaporkan kondisi serupa. BPBD menyatakan akan terus memantau perkembangan musim kemarau dan berkoordinasi dengan pemerintah desa agar penyaluran air bersih bila diperlukan dapat berlangsung tepat sasaran. Demikian Bima Praste dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Sementara dari Pesona FM, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah akan menghadirkan informasi untuk Anda mengenai nama bayi asal Kecamatan Sapuran yang sempat viral karena diberi nama Muhammad MBG Subianto, kini resmi dirubah. Informasi akan disampaikan reporter Dede Andika dari Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Reporter Dede Andika, silakan.
9: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, nama bayi asal Kecamatan Sapuran yang sempat viral karena diberi nama Muhammad MBG Subianto, kini resmi diubah menjadi Muhammad Bintang Gemilang Subianto. Perubahan tersebut dilakukan setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Wonosobo melakukan sosialisasi kepada keluarga terkait ketentuan pencatatan nama dalam dokumen kependudukan. Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonosobo, Dwi Saraswati menyampaikan pihaknya memberikan pemahaman kepada keluarga mengenai aturan pemberian nama sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah melalui proses diskusi, keluarga akhirnya sepakat mengganti nama bayi tersebut menjadi Muhammad Bintang Gemilang Subianto. Menurut Dwi, usulan perubahan nama telah diajukan sekitar sepekan lalu. Saat ini, dokumen kependudukan terbaru berupa akta kelahiran dan kartu keluarga atau KK dengan nama yang telah diperbarui sudah resmi diterbitkan. Selanjutnya, dokumen tersebut akan diserahkan kepada bidan penolong yang mendampingi keluarga dalam proses pengurusan administrasi. Ia menjelaskan perubahan nama dilakukan agar identitas anak sesuai dengan ketentuan administrasi kependudukan sehingga tidak menimbulkan kendala dalam pelayanan publik di masa mendatang. Disdukcapil juga mengedepankan pendekatan persuasif kepada keluarga selama proses pendampingan berlangsung. Sebelumnya Dwi mengingatkan pemberian nama bagi bayi yang baru lahir harus mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Aturan tersebut mengharuskan nama ditulis menggunakan huruf Latin, mudah dibaca, tidak bermakna negatif maupun multitafsir, paling sedikit terdiri atas dua kata serta jumlah hurufnya tidak melebihi 60 karakter termasuk spasi. Ketentuan itu dibuat untuk memberikan kepastian administrasi dan memudahkan pelayanan kependudukan di kemudian hari. Demikian, saya Didi Andika melaporkan dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih informasi dari reporter-reporter sesi ketiga. Ada reporter AUL, kemudian Bima Prasetya, dan baru saja reporter Dede Andika. Terima kasih informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya, saya Rara Anggita beserta tim yang bertugas dari LPPL Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah sebagai radio host pamit undur. Ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Halo Sobat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: pajak yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Lankisal FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

0: bakal janji kalau bang gak banyak perang nilai.
1: Mbak anak suka. Suka rusak jadi nilai. Dia yang lain.

0: Onde, dek apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Awa pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Pagi Pak Joko.
4: Kok tokonya tutup Pak?
5: Iya Pak Amir, Pak Tono. Soalnya saya mau daftar JKN Kids dulu.
3: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
4: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
3: Belum tahu apa Pak Tono?
4: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center, 1.500-400.
3: Oh.
4: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
5: Yang bener Pak.
4: Iya, tinggal telepon aja 1.500-400.
5: Iya.
4: 24 jam loh Pak. Sebutkan nik, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok Pak.
5: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
4: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
3: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
4: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan.
1: وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ

Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi.

Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, Musa. Dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut, dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya, kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang rasul.

Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun, agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah.

Dan istri Fir'aun berkata, "Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak, sedang mereka tidak menyadari."

Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh, hampir saja dia menyatakannya, rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah.

Dan dia ibunya Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia, Musa. Maka kelihatan olehnya, Musa dari jauh. Sedang mereka tidak menyadarinya.

Dan kami cegah dia, Musa, menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah dia, saudaranya Musa, "Maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu, dan mereka dapat berlaku baik padanya?"

Maka kami kembalikan dia, Musa, kepada ibunya, agar senang hatinya, dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.

Dan setelah dia Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki sedang berkelahi, yang seorang dari golongannya Bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Dia Musa berkata, "Ini adalah perbuatan setan. Sungguh, dia setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan."

Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Maka ampunilah aku." Maka Dia Allah mengampuninya. Sungguh, Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa."

Karena itu, dia Musa menjadi ketakutan berada di kota itu, sambil menunggu akibat perbuatannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak, meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, "Engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat."

Maka ketika dia Musa hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh mereka berdua, dia musuhnya berkata, "Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku? Sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang, engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini. Dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian."

0: يقتلوك فاخرج فاخرج إني لك من الناصحين.
1: Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu."

Maka keluarlah dia, Musa, dari kota itu dengan rasa takut. Waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu."

Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi, "Mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar."

Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Dia Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya, sedang ayah kami adalah orang yang tua yang telah lanjut usianya."

Maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, makanan yang Engkau turunkan kepadaku.

0: قص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
1: Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami. Ketika Musa mendatangi ayahnya Syu'aib dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, dia Syu'aib berkata, janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.
0: قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين.
1: Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.

Dia Syu'aib berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini. Dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah, engkau akan mendapatiku, termasuk orang yang baik."

Dia Musa berkata, "Itu perjanjian antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan."

0: بخبر او جذوة من النار لعلكم تصطلون.
1: Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu, dan dia berangkat dengan keluarganya, dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sepercik api agar kamu dapat menghangatkan badan."

Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh, aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam.

Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika dia Musa melihatnya bergerak-gerak, seakan-akan seekor ular yang gesit, dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, "Wahai Musa, kemarilah dan jangan takut. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman."

0: Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Dia akan keluar putih bercak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langki Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

Dari kawasan Haji Agus Lempenan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisir Selatan, Media Informasi Edukasi Jo Publikasi Tapacayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Langkisau di masa Jawa Rado. Bawa balik di rumah mengganas malam kini sahabat dalam program Pantun Balega edisi 28 Juni 2026. Sahabat Langkisau, aduh kesalahan teknis ya, radio konvensional mati ya, gitu. Dan online-online saja. Dan mendengarkan via streaming di malam hari ko. Dan nyoba kabuang bapantun, langsung telepon kamari. Nomornya, nomor baru ya, jangan nomor lama. Nomor baru kita di 0823 7 4 4 1 4 5 9 1. Sampai jam 10:30 kita bapantun miko sabai. Ya, burung balam, burung bangau, Tabang Malayo di hari Sanjo. Selamat malam sahabat yang kisah berakal banyak apa kalau sehat-sehat saja. Raminya pasal lubuk mentun, rami dia anak budu-budu. Sahabat dan nyumbu pantun, malah bakal buang di malam kau. Rumah tunggu sampai jam 10 sahabat ya. Beko serupu biasa, serupu biasa. Kita berpantun. Aku mengasuh waktu Isa, aku kita istirahat sebentar. Aku disambung pulau sesudah sembahyang Isa sampai jam 10. Serupa dan biasa. Alah. Kalau informasi-informasi, kedek bentuknya anu. Radio konvensional mati. Jadi agak apa setiap kan. Sementang pun begitu ya, ya tetap kita sampaikan ke sahabat lagi. So, kalau sahabat kita putarlah lagu dari Alkawi ke pakaian diri. Ya, ya tu. Ya, sama sahaja kita berbadang kain, lah kadang berbadang adik. Adik Yusarai diganggam taguh. Tu pasannya, biar beragam. Ya, selamat mendengarkan sahabat Langkisau. Kita balik lihat sudah isah.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Awak pariksa ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis. Radio Langki Sound 91.2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: percaya.
1: Pagi Pak Joko.
2: Kok tokonya tutup Pak?
3: Iya Pak Amir, Pak Tono. Soalnya saya mau daftar JKN Kids dulu.
1: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
2: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
1: Belum tahu apa Pak Tono?
2: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center 1.500-400.
1: Oh.
2: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
3: Yang bener Pak.
2: Iya, tinggal telepon aja 1.500-400.
3: Iya.
2: 24 jam loh Pak. Sebutkan nik, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok Pak.
3: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
2: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
1: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
2: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Beh, pakai ayah galung saja lah, Lai. Bui capek.
2: Jangan lah, Ida. Dalam ayah galung tu, ada kandungan kaporit, mah. Kece orang, babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Tak ada yang tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
5: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
4: Kartu BPJS gua kan hilang.
5: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone yang bisa.
4: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi enggak bisa dipakai.
5: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
6: Loh, kok bingung?
7: Pak Dirut, kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
4: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
7: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
8: Cakep!
7: Pulangnya naik Kopaja.
8: Cakep!
7: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
8: Cakep!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91,2 Langkisau FM. Ha, anak itik beranak itik pulangnya di hari Sanjo. Babalik rumah babalik, babalik di 91,2. Sampai Langkisau, ya masih di pantun Balega ya. Malam kini nanti buat pantun asong telefon kamari. Nomornya baru ya 0823-7441-4591. Halo Langkisau FM, salamai ma lam
1: lam bang.
0: Oh, selamat malam Adit. Apa kabar, le sihat saja Adit?
1: Lai sihat bang Roma.
0: Ah. Alhamdulillah Adit. Di mana Adit ini kah?
1: Lagi di Padang.
0: Boy di Padang ya, Padang kota tercinta ku jaga dan ku bela ya.
1: Pantun
0: ini kok. Iyo. Apa pantun adik ini kok? Baca lo. Ada pantun baru ah. Kau bang putra jambak kau sedang lampu ah. Kamu bang putra apa?
1: Pantun banyak di nyawak ni kok.
0: Iyo. Cucu bu.
1: Pantun balega.
0: Mainkan dit.
1: Bang Roma anak serindu.
0: Oh iyalah.
1: Di radio rancang FM.
0: Iya.
1: Lah lama mengesah nak siaran. Terangga aja jadinya.
0: Haha, tuh nyuha. Coba mana terangga tu ya?
1: Pantun balik.
0: Mainkan dit.
1: Ke pantai, main ke pantai, pantai
0: Selido. Iya, pantai Selido lah dia.
1: Di Selido sampainya main sempat. Karena teragak di radio yang kita udah streaming setiap kahan.
0: Itu lah. Langsung kali, Dit.
1: Pantun balik.
0: Mainkan tari, Dit.
1: Ramo-ramo si kumbang jati.
0: Iyalah.
1: Mainan anak dan
0: itu. Iyo.
1: Kalau terangkat di Maroman ini, mana nggak streaming sanang mana hati aku kanteng.
0: Nah, iyalah.
1: Kebetulan nggak kata lagi banyak.
0: Iya.
1: Iyo, Maroman ini tidak muncul di radio.
0: Kamar baru masuk. Risiko baru maya. Ada kamar
1: baru. Di kamar nagari dah tu baru bangun.
0: Oi, kamar nagari gini lagi capacity dah. Pihak di teragak je jumpa city. Ya,
1: saat
0: ke city dah tu untuk ke kamar nak nonton. Ah, tu kecek nak capacity. Lebih live di TikTok capacity.
1: Kamu lagi TikTok eh kawan, adonya malu.
0: Aku leh masuk adik ke TikTok berumah kah?
1: Lai.
0: Iya lai. Tap lah layar.
1: Itu lah awak nampak.
0: Woi. Ayo. Mainkan apa pantun cik lai?
1: Mainkan.
0: Iya. Yeah.
1: Hidup bicara dalam di tanah.
0: Iyo.
1: Di balik pulau Ansodumo.
0: Iyo.
1: Ancua badan di kantor tanda but palo ada
0: aju tapi tu baru bagai yo bana yo bana
1: ramu si kumbang
0: jati yo si kumbang jati nya
1: dengan anak dan
0: mudo
1: dia lah baru di radio lagi tau sana cukup ini banyak bagaimana sahabat di siku
0: tentulah iyo. Namun selentang pun buat itu tetap Adit yang ditunggu kan itu.
1: Adik bos tu dah besar. Kampung aku ebo sampai kampung
0: aku. Oi, siapa nak ebo? Adit ganteng mah. Apa lagu dia
1: ganteng aku. Aku ebo tu Pak Jambir di Pahindang tu aku.
0: Malu Pak Jambir kan. Yeah. Pak Jambirnya kan tetap setia menunggu dengan sabar bersama Putri Lubek. Lagu Adit kah?
1: Lagu Minang kah?
0: Lagu Minang, iya lagu Minang, judulnya apa?
1: Judulnya dari Alvina Brenner.
0: Alvina Brenner, aduh banyak sih kok Alvina Brenner.
1: Balam-balam.
0: Balam?
1: Balam-balam.
0: Balam-balam.
1: Balam-balam.
0: Dalam?
1: Balam-balam
0: itu lagunya, balam-balam. Balam-balam.
1: Tapi
0: Siti
1: ada tak? Tahu lagu
0: itu. Siti tahu lagu. Pernah nyanyi lagu Nek Siti?
1: Tak.
0: Nak pandai Nek Siti lagu dah.
1: Siti ada siaran je baru mau duit lagi
0: je baru mau. Nah, mu duit baru mau tau. Balam.
1: Malu
0: tu, ada kantung
1: semua
0: kebal. Eh, malu, malu, malu eh. Ah, ano Adit masih situ Adit lah?
1: Yo masih di situ, ale ada lagu yang maromakan.
0: Ah, ku asal nak baca dia, mana ada balam-balam, nak ada balam-balam dah.
1: Ada lagu Atina Brana yang ada di situ, di playlist.
0: Oh, ada balam-balam. Balam-balam. Balam-balam.
1: Alu Maromah ni ada-ada je Maromah di playlist radio lagi. Banyak
0: sendiri-sendiri. Nah, itu iya, iya. Lama lho dengar tadi. Ada kira balam-balam ya. Nah, jadi tunggu dia.
1: Lewli dua kau.
0: Dua sekali. Pantun tiga nya.
1: Lagu yang patutlah tiga itu dua lah lagunya kalau diminta tiga berang pendengar lain tunggu
0: kan 10 pantun baru bisa dua lagu.
1: Oh itu apa sih lah dudunya dari bawah rumah mangan tak salah menimbang.
0: Woi salah menimbang rumah mangan nas. Oh kalau rumah mangan nas sih saya hutan.
1: Kalau diminta lagu artis nanti aku sedang ngerti lah.
0: Oh tentu iya. Lagu kalau guru rumah mangan nas ku salah menimbang. Aduh gua. Ah, dengar ya, dia.
1: Alah banyak gabung di radio kita
0: kok. Oh, bergabung tu bergabung tadi dah rami mah. Adik yang pertama. Ah,
1: salam untuk Pak
0: Jamil. Yup.
1: Vio Adel Bang Roma.
0: Ha.
1: Ah, bungkui salah.
0: Bungkui sadar dek. Jadi,
1: awak kamu cari Bang Roma leh,
0: Pak. Ah, tu maksudlah kan TikTok Bang Roma leh. Ah, kau.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, terima kasih Adik Yanteng ya. Ada Uncu Nandi tadi terlambat Uncu Nandi kat Selangkah tadi. Dahulu Adik beli dulang balik Uncu Nandi, Uncu Enik mana kau lah. Lah dapat nombor baru Lengkis FM di Uncu. Ah, kau nombor Uncu. 0823 7 ampek 1 Ampek 591 langsung masuk pegawai santian pegawai. Halo Lengkis FM, salam mai malam.
2: Selamat malam. Pak Rumah.
0: Hai, Pak Oga, apa khabar? Sihat saja Pak Oga kau?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, parit kenyang rezeki murah ya.
2: Ha, rezeki
0: murah. Iyo. Amain ke pantun Pak Oga kah?
2: Oh, pantun langsung kau.
0: Iyalah pantun boleh kah?
2: Ibu di parit di kampian.
0: Yo.
2: Ibu ni makan
0: orang pisang lah.
2: Haa, tu lah. Ibu ni makan minta pertambuan.
0: Haa, leh kenyang pokok
2: kan? Pasun minta dia sampai kan?
0: Haa, sampai kan? Sampai.
2: Ya. Barang tak guna pasaman.
0: Yo.
2: Bukit tinggi banyak batu.
0: Batu lah.
2: Kok taraga usah apa pasal?
0: Haa?
2: Awal sobot di rumah di Langkisau.
0: Haa, tu.
2: Saya nak. Hahaha. Nak
0: diopan tinggi dia. Yo, idiankan Pak Oga.
2: Sekarang dia setenang habis.
0: Ha?
2: Pak minyak tengah kuali.
0: Yo.
2: Apa-apa sen, ya di ceketek.
0: Ha?
2: Bilo adit ke mainan kau
0: ya? Ha, bilo. Ha, bilo adit ke tiba.
2: Ha, apa ya dia je?
0: Hmm. Sampai dengan Pak Oga.
2: Ha, ya. Nak tiga pantun. Beria.
0: Yo, idiankan taruh.
2: Ha, beria berkisah dia yang pepasti ya.
0: Yo.
2: Kampung lagi doang. Sekarang berdorong.
0: Ah.
2: Hati naik ibu ajak ke sisi ya.
0: Ah.
2: Ada kawan tampil buat iyo.
0: Ah, leh dua kawan tampil iyo ya.
2: Ah, tiga selawa
0: Alah tu.
2: Ayam bakungko o makan nasi.
0: Ha.
2: Lama lun sakalo, bauga minta terima kasih.
0: Ha, ini.
2: Ayuh. Ha. Apa rumah?
0: Yo.
2: Terus lagu harok duduk di pelaminan dia.
0: Harok duduk di pelaminan ya.
2: Ayuh. Isangku paragi ajo nomor dua.
0: Harok duduk di pelaminan. Harok duduk di pelaminan leh.
2: Kalau tak salah siapa nak Pozana?
0: Hah?
2: Pozana.
0: Pozana je duduk.
2: Kalau tak salah.
0: Kalau nak salah.
2: Kalau tu betul
0: eh. Kalau nak salah tu betul ya. Harok duduk di pelaminan. Awak cari lihat dulu ya. Pauzana.
2: Ayo, kalau dia sambut sama je lah ya. Di sangku para gejo dari Istanbul.
0: Dapit Istanbul.
2: Di sangku para gejo.
0: Di sangku para gejo kiranya.
2: Kira dah. Umpan kira.
0: Indak masuk buat lagu tadi dia Pak Uga. Iya itu judul dia tu.
2: Salam-salamnya untuk adik utama. Untuk Encik Nadi.
0: Tunggu dulu lagu tadi nak sebut dah.
2: Nak sebut lah. Saya tadi
0: ada. Halo Opai. Ha. Ha? Aji dulu lagu ni.
2: Disangku para gia juo.
0: Disangku para gia juo.
2: Ayo, dari Istanbul.
0: Itu dulu tu.
2: Itu dulu. Kalau nak salah.
0: Nak salah tu, betul.
2: Oh,
0: salah lah.
2: Ya.
0: Tu Pozana lagunya. Palu di sangkua para gigi juga.
2: Ah, tak jual lagi Pozana tu.
0: Ah. Dan lagu tadi je cik lain pertama. Ayo, kuala lagu ya.
2: Harut duduk di pelaminan.
0: Harut duduk di pelaminan.
2: Ya, yang pertama hari lah.
0: Haa.
2: Sangkau
0: pergi
2: dua je lah.
0: Dua
2: je
0: lah. Dua sekali
2: je. Ya, mereka serantau amat tak kalau lah.
0: Kena kat dua kot, duduk beko di putan lah.
2: Jadi lah. Pokok hari-hari
0: oh, betul.
2: Kalau lima lagi, aku kat dulu
0: lah. Assalamualaikum. Pantun Pak Uga ada je lah. Nak? Salam lah lah.
2: Abi pantun lah.
0: Oh, Abi pantun lah. Assalamualaikum. Kau doa mah request lagu, kau pantun dulu.
2: Untuk adik tadi.
0: Untuk adik tadi.
2: Ayah Safira. Ha. Ayah rumah lo ya,
0: rumah. Oh, untuk rumah bagai.
2: Jendang Jun.
0: Ha, Jendang Jun.
2: Pak Dukun.
0: Pak Dukun. Pak Dukun.
2: Gafin.
0: Ha.
2: JTN.
0: Ha.
2: Olan.
0: Ha.
2: Iya.
0: Ha.
2: Iman.
0: Yo.
2: Andi, apa sekarang rekan-rekan dicercok?
0: Rekan-rekan dicercok tu. Wah. Ah
2: ya, salah dia bungkus
0: ya. Bungkus salah dia. Jadi.
2: Rapi ya.
0: Rapi. Kajai dua kajai. Padeh ha.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uga ya. tu Pak Uga nama sahabat yang kisau. Pak Uga. Untuk kawan-kawan di Cerocok sedulai salam aja. Sahabat lagi sorry masa je beradun dan nyoba pantun nyo request lagu pantun lo. Aku ada di TikTok tadi ku opai. Opai namo opai. Opai. Ba ka ba opai le saja opai ba. Nah. Diko obai diko obai. Diko opai makan sagu. Makan je kulit-kulit eh. Diko opai minta lagu. Berpantun dulu be. Halo lagi FM, selamat malam.
3: Oh malam Romah.
0: Oi malam Uncu Nadi, mah apa khabar Uncu le sehat saja Uncu?
3: Alhamdulillah le sehat. Romah bang.
0: Alhamdulillah parik kanyang rezeki murah. Ha
3: ta. Ali ai ke Romah.
0: Ah tu.
3: Nama sini ni tu kalau ada orang ada barang.
0: Iya.
3: Mesti nak pengajuk ah gini yang galang.
0: Eh batu ni. Apa pe awak? Yo. Iyo. Ah, banyak lah. Weh, banyak lah. Ditung ni, dah terbilang lah tu. Ah, Encik Nek, elu lele dapat Encik Nek kan nombor eh.
3: Apa,
0: iyo.
3: Abang pergi
0: dulu. Iyo.
3: Dan tinggal lah lama sama kalai sini dia ulang pulau.
0: Ah, tentu iyo dia ulang.
3: Yo, abang sini ko kan sudah tidak sampai lo mah.
0: Iya. Anak ni itu lah iyo.
3: Ya, macam dia bukan orang Thailand.
0: Ah, berapa tinggi?
3: Iyo, mandang ke pasir yang tinggi.
0: Iyo.
3: Lapai mula ke taman yang saya nak mulai dari tinggi.
0: Oh, betul tu.
3: Ya.
0: Iya.
3: Wah, jengi buti kita kakak jengi ke balun.
0: Iyo.
3: Dari memandang ke lautan.
0: Ah, tu lah.
3: Tapi dia agak sampai balun, dia agak mamang perhatian.
0: Iyo, agak mamang perhatian, sabai, Pak Alay.
3: Sabai, Alay.
0: Iyo.
3: Wah, panjang pasir dia tanya.
0: Ah, iyo, Encik?
3: Iyo, orang menjalur dari sekarang.
0: Ah.
3: Ini yang pandai melambungkan.
0: Iyo.
3: Pasti agak sampai balik dia dah memang perhatian. Terpaksa kini badan melambungkan.
0: Nde. Terpaksa badan melambungkan sampai. Ah, betul pasal uncu nadi ya.
3: Acak-acak dulu ke sedan.
0: Iyo, uncu.
3: Anak kini lagi baju.
0: Haa.
3: Kita dagak insyaallah apa pasal yang dalam mimpi ayam kamu.
0: Dalam mimpi bertamu. Ini kalau apa teragak.
3: Kau jadi tadi juga.
0: Iya.
3: Dia panggil lagu di tangan.
0: Ini jauh kan tu?
3: Dia bilang sedua.
0: Haa.
3: Akhir badan di kandung tanah budi bayi ni orang terkenal ni.
0: Haa, tentu iya. Ini budi bayi tu dikenal.
3: Berapa kita bawa bawa bawa.
0: Haa, iya kan tu?
3: Yang isi lagi lagi jauh.
0: Haa.
3: Ibu hati menangkan obat, obat obat ni di kandung minum.
0: Oh, ndi.
3: Itu bang, saya kecilu malam.
0: Iyo mana jo?
3: Kalau dia kapar hari pagi.
0: Hah?
3: Tarik bumi sambil radio.
0: Iyo.
3: Iyo di do mana kasih tabung kalah aspal dulu ke masuk?
0: Inta bilo masuk. Agak kagak eh, nak masuk suruh eh?
3: Iya. Hanya kalau suruh ni kau dah ada orang.
0: Agak.
3: Mana tempat tengah dua bunuh nakan?
0: Iya.
3: Tidur bunuh tak pasal?
0: Iya. Tidak tidur di...
3: Tidak tidur bukan nak tanya apa pada kemarasan.
0: Eh, alah.
3: Ini bahaya. Saya ada di semua, Pak.
0: Iya, Jo.
3: Iya. Balik kami sudah sampai.
0: Haa.
3: Lagi datang bukan yang dulu.
0: Iya.
3: Untuk kami ikut hari kalau pek. Anaknya bukan yang kayu.
0: Nih.
3: Okey,
0: itu rumah. Iyo,
3: aku ingat jenak rasul lah. Banyak
0: jenik masuk tu. Ah, aku masuk jenik. Iyo, aku masuk jenik kau. Anak dapat nombor lagi seorang dengan jenik.
3: Iyo, anak dapat je apa nombornya.
0: Itulah nak tantu di rumah lah.
3: Berdapik tu.
0: Nak dapik lah.
3: Berdapik tu. Itulah, awak yang pertama, kenapa lah apa lah. Kenapa awak tu. Lain tak jangkit
0: tu. Tukar nombor tu. Tukar nombor tu. Ah, begitu sampai pun jenis ni di udang ambil ni. Ah,
3: lagu apa?
0: Ah, lagu untuk apa?
3: Anak balai lagu apa?
0: Anak balai?
3: Ya.
0: Iya. Anak ba awak mana mah anak balai?
3: Ayah tu.
0: Anak balai?
3: Ya. Ayah tu
0: nak? Wah, aduh lah. Ratu anak balai.
3: Lagi cerita ni sedih lah.
0: Haa, beku tu terakhir dia buta apa tu?
3: Dia kalau aku boleh cerita kau buta dengan dia. Ini ada juga kesadaran ada cerita kau nak buat kau.
0: Ya, di.
3: Haa, salam-salam ni lah.
0: Ya, Encu.
3: Salam ni untuk rumah. Memang anak tu lah. Benda yang selalu, setiap dari rumah kena cik rumah tu ini.
0: Ya.
3: Salam nak yang baik ni kau.
0: Haa.
3: Ajar yang dia alam anak.
0: Haa, tu lah.
3: Kerana hari tak buat bilik ni rumah.
0: Ya.
3: Ya. Dekat dua, PCC, Pak Uo, Abel, Ayati, Rio, Rio Kribo.
0: Yo.
3: Dekat Jambar, Rio Kribo, Kibayang.
0: Haa, Salih. Salih.
3: Ayat Padi, Ayat Sipira.
0: Haa.
3: kemenangan buah ko
0: Mama Puja ya. Ah tu ah.
3: Bila siap.
0: Ah.
3: Ibu malu.
0: Yup.
3: Ah, apa pendi contoh gua?
0: Ah. Ada Pak Pendi.
3: Ha?
0: Ada Pak Pendi.
3: Ya. Ya Pak Pendi itu.
0: Tadi itu Adit nah. Pak Oga, Pak Oga, Pak Oga.
3: Oh, Pak Oga. Cik, Pak Oga. Salam ke Pak Oga, Cik.
0: Pak Oga, Cik, ya.
3: Oh, dia Cik Sayali, Pak Oga, aku, ya.
0: Pak Salam, dia Encik Nadi, Pak Oga.
3: Thank you. Kepada.
0: Kepada?
3: Arif, dia, Bisa, Bisa,
0: Encik. Arif, ya. Pian Parak, ya.
3: Ya, Abus Jaya.
0: Ya, Abus Jaya. Ha.
3: Dan juga Faisal di Rumah Pasang.
0: Yo, siapa lain?
3: Banyak lah. Habis yang kecil lah. Bungkulai rumah.
0: Di bungkulai itu jadi itu? Jadi itu.
3: Ya, mendangnya dia di Yoko, menepik salam, saya ada orang.
0: Dapat salam, saya ada ya.
3: Ya, dan kecil, aku tak habis kamu, dan kadang tidak aku tak habis salah tu.
0: Ah, tu
3: lah. Kecil tu.
0: Yo, mana itu?
3: Ayo. Ayo, terima kasih tu.
0: Ayo, sama-sama, cu. Tunggu lagu itu ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itunya. Ucu Nadi di Muaro Painan ne. Saya sampai lagi saudara di masa saja berado. Untuk Ucu ne, kok lu dapat nomor ai Ucu ne ya. Kok nomor lagi save M kini. 0823 0823 tu sampai lagi saudara sudah lanyu dan lu nak dulu nombor lagi saudara FM yang baru ya. Kau nombor lagi kisau kini kau. Nombor lama tak pakai lah dah. Labi apa ni. Lah kadar luas sah. Kau nombor yang baru 0823 0823 7441 4591. Tak armulan sekali lah ya. 0823 7441 ampek 591. Tu nya. Sekali lagi ya. 0823 7 ampek ampek 1 ampek 591. Depan ale. Depan kabari bapantun kita sampai yang 110 ekor ya. Serupa biasa sampai lagi so. Nama bapantun dapat hadiah. Hadiahnya lagu Minang. Lagu Minang rumah putan tu sampai lagi so dan bapantun malam kini ke. Kau jangan lagu tak, kau adik nak hadiah pertama untuk adik. Untuk adik dalam pantun kau balam-balam. Balam-balam dari Alvina Brenner. Selamat mendengarkan sahabat yang kisah ya. Jangan kemar-kemar di siku aja di 91.2 Langkisau FM. Mana? Kau nak?

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91,2 lagi Kisah FM sahabat ya. Ha. Yo. Manyo adik tadi. Ko nak itik pernah itik mah, pulang di hari Sanjo. Balik rumah balik berbalik di 91,2. Halo Langki FM, selamat malam.
1: Halo Langki FM, selamat malam.
0: Selamat malam Madit Ganteng, apa khabar Madit?
1: Lain sehat saja bang Romah.
0: Ah, tu nyua. Ada pantun Madit nang gak gemoy gini kok.
1: Oi, kalau pantun tu ya banyak nang gemoy ale.
0: Ah, tu nyua jo mainkan set.
1: Siapa yang bagi pantun awak tadi tu? Pak Ogah.
0: Pak Ogah.
1: Kuat si gua kita.
0: Atau dia pokok kan lagi pak bantun.
1: Pak Oga tu yang mati mana mak kalau boleh tahu.
0: Pak Oga, Pak Oga ni coba apa apa mah kroki mah.
1: Ini ulang sago kan?
0: Ya sago.
1: Bantun
0: mainkan dek. Pak Oga orang sago.
1: Pak Oga orang sago.
0: Iyo.
1: Suku Malanga radio
0: lagi saya. Iu.
1: Pak Oga semakin ganteng. Terima kasih dah bagi lama lagi pantun Adin ganteng.
0: Wah, tentunya.
1: Nah, itu boleh Pak Oga.
0: Itu boleh ya.
1: Yo, tak tahu Pak Oga, yo tak tahu Ahmad Adin dah meninggal dulu. Tak tahu apa.
0: Wah, aih dah. Tak tahu dah bagi tahu orang.
1: Tak tahu tu.
0: Tak tahu bukan.
1: Tak tahu.
0: Ah, pantun jual ingat dua pantun saya dah buka.
1: Yang dua pantun saya yang ni. Pak Ogah ulang sago.
0: Iyo batu ah.
1: Suku mana ngalah dia lagi FM.
0: Tentu yo.
1: Pak Ogah dalam mana? Mengalih di radio lagi FM tak bertamu payah panah macam ini gini.
0: Ah, iyo payah jadi pokok gini. Pak Oga cok dicerocok oh, nongkrong.
1: Jangan tak mengalih di PCC Pak Oga ni tu.
0: Iyo.
1: Waktu tak mengalih PCC Pak Oga gini ni
0: malam. Mengalih dari Pak Oga nyo gini ya po.
1: Oh, tak mengalih ni tu. Iyo.
0: Nongkrong dicerocok kalau Pak Oga cik cok ini.
1: Jangan lupa, jangan lupa sahabat dukung Pasisir Selatan.
0: Ah tu ah.
1: Zifana yang ada demi tu
0: ah. Yo.
1: Ah, dukunglah Zifana.
0: Zifana ya. Ah tu ah. Warga Pasisir Selatan. Ya,
1: penyanyi Minang tu.
0: Di Alapan ya. Zifana. Di
1: Alapan dukunglah. Dukunglah sahabat lagi kau. Jangan menang ah. Boleh juara hanya kini sahabat.
0: Mbak juara ya Bang Gajo gitu kan.
1: Kau dapat warna rumah ikutlah ke Akademi 9 besok.
0: Oh enggak lah. Kau dah sulit tau. Lewat umur.
1: Lewat umur. Umur yang pantasnya siap berat tu warna rumah masuk Akademi itu.
0: Adik sama.
1: Awak 26 kan masuk 27
0: lah. Ah pas mah.
1: Baca tu audisi Akademi tu malam ah.
0: Oh ni ada on. Ada online tu, ada offline tu. Online ada.
1: Ada online. Online ada, offline ada.
0: Iya. Online ko mau kirim video awak lagu.
1: Kirim video awak lagu ke Indosiar tu yo.
0: Iyo kan sama. Iyo. Ke Instagram yo.
1: Boleh duk cek lagi pantun
0: kau. Oh, boleh lah. Bukan tak bolehnya.
1: Aku untuk Abang Roma cek.
0: Hai, lah. Untuk Abang Roma warna ikin. Ayo.
1: Abang Roma anak Salidu.
0: Iyalah.
1: Pandai menyiar di radio lagi FM.
0: Ati penyiar mah.
1: Abang Roma yang pandai berpantun. Ha. Sama-sama jadinya. Menghibur sampai sadonyo yang ada di pendengar radio yang kita
0: dengar di mana pun. Menghibur ya.
1: Oh, lalu ini ikut lagu coach.
0: Boleh lah, apa nak boleh.
1: Oh, lagu apa nak rumah dari Rayola.
0: Atu.
1: Judulnya apa? rapih rasu, rapih cinta rapih rasu.
0: Cinta?
1: Cinta rapih rasu.
0: Lapih rasunya.
1: Cinta rapih rasu tu lagu lama tu.
0: Lagu lama dek. Cinta lapih rasu. Ini cinta tapi lapih rasu ya. Honde, aku sedang cari di melodingnya, meloding, loading. Cinto, lape, raso, dari Rayola, spesial untuk Adit.
1: Ada apa?
0: Alu sobok leh dah.
1: Mula bertanya cik mana mak?
0: Dua lah Adit bertanya, kau dah bisa.
1: Bang Romad live di TikTok baik di rumah maupun di radio. Bapak jarang
0: mah. Oh jarang. Apa dit? Sibuk dit.
1: Kalau program karaoke suruhlah Bang Romad live di studio.
0: Bang Romad berlagu tu.
1: Yo kok berlagu.
0: Cinta adik lapih rasa.
1: Yo cinta lapih rasa tu nak.
0: Cinta lapih rasa.
1: Nak kalau nak ado ganti saya lagu-lagu Rayola terbaru gini banyak yo.
0: Oh lagu lama mah. Lapih rasa.
1: Iyo lapih rasa, iyo nak pandai orang nyap.
0: Nak pakai cinta tu. Aduh lah lagu ramu, lagu ramu mah.
1: Ini video
0: kau. Kau diputan terakhir lagi.
1: Cerai dari miliknya.
0: Dari miliknya siang.
1: Nang yang terbaru.
0: Yang terbaru ya. Ya tu.
1: Lagu Eno Viola ada nak?
0: Eno Viola ada lah.
1: Apa yang ada lagu-lagu lamanya Bang Romak?
0: Weh, lagu lama Eno Viola aku payah orang cari lah.
1: Cari saya Eno Viola keluar
0: sedaya tu. Ya, ni lama tu keluar dah. Eno Viola ya. Aku lah. Judulnya ancak ya.
1: Eno Viola.
0: Maafkan Denai.
1: Maafkan Denai. Selain maafkan Denai apa yang ada lagi di itulah.
0: Lagu Eno jo Pinky kau ancak ah.
1: Aku tidak tahu. Eno
0: jo Pinky ya. Oh ya dulu dulu. Lupa lo kan nama itu lah. Luku wadara ulang ah tu lah.
1: Luku wadara ulang saya lah.
0: Luku wadara ulang. Kau padi lagu kau mah.
1: Dia ni boleh salam kau.
0: Boleh lah abang kan nak.
1: Abang kan nak ya.
0: Iya.
1: Salam untuk abang tampan yang ada di seri tu atau di Pintan.
0: Yup, terima kasih adik ganteng.
1: Salam untuk PCT dan Manis dan kami sampai sisi selatan.
0: Sampai sisi selatan. Yo.
1: Salam untuk Kak Vivi dan Manis sampai sisi selatan.
0: Sampai sisi selatan tu ni dia.
1: Yo, salam Fio Rafanda yang ada di
0: Pasisir Selatan lah.
1: Oh, salam untuknya Eci Daniel.
0: Yo.
1: Oh, Kak Vivi. Tanya Cik Dah tu.
0: Aduh Cik Lepas tanya
1: penyiar-penyiar baru di radio Lepas rumah. Maksudlah
0: nak ada duit?
1: Tak ada buka ruangan Pak Zal.
0: Tak ada tu. Pak Zal dia tutup ruangan. Tak ada buka dah je.
1: Tak ada yang buka penyiar-penyiar baru.
0: Tak ada lah duit.
1: Salam untuk Kak Vivi Syar Fio Pak Jam Lumer,
0: Fazal,
1: Putri Lumer, Fazal Tenai, yo,
0: Jale,
1: Baroma
0: nak Baroma,
1: Ayah Safira lah kamu nak bergabung.
0: Oh iya lah.
1: Itu nama baru lagi kita atau aku.
0: Itulah.
1: Atau Ayah Safira yang mengirim nombor radio kamu.
0: Ha.
1: Ayah Safira.
0: Ayah Safira pulun yang tak bergabung kan itu.
1: Ya.
0: Ayah apa hal kan itu.
1: Ayah Yosef dia buka pintu mas sama Big City betul nombor kau. Jadi lah masuk ke Adit. Jadi tersimpan.
0: Iya.
1: Ya betul apa kalau nak dapat sampai kau nombor lagi tau. Cuba abang share ke apa ke nombor pendengar satunya.
0: Oh, dia lai.
1: Share.
0: Ya lai.
1: Mulai bashir Baroma.
0: Lai.
1: Bashir grup apa? Grup lagi sampai selaku lagi jalan Baroma.
0: Ah, tu you kurang tahu Baroma. Tu pihak tu ya punya mah.
1: Adminnya.
0: Iyo.
1: Ah, yo lah. Baroma, assalamualaikum Baroma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adit ganteng. Ah, tu Aditnya. Yolah sahabat yang kisah kita putar lagu-lagu yang mana mantap-mantap pula ya. Ke bentuknya ko ada penelpon seorang lain. Seorang lain. Kau ada penelpon seorang lain. Kau nak kita putar lagu leh. Berarti ko ala setengah sembilan hari. Sahabat yang kisah. Ya. Saingan iku dulu. Wah, kebersamaan kita ya. Selamat malam Abang Gipi. Wah. Iyo, aku banyak apa sih kau? Terus sampai lagi sore di mana saja berada. Terima kasih telah mendengarkan patun melegia malam kini kau. Untuk sadolahnya nak ketik tidak bersebut nama, nak ada tidak bersebut gala. Ya. Terima kasih telah datang dan telah tiba di 91.2 Lengkis FM malam kini kau. Ya, mudah-mudahan sampai lagi sore bersebut kita balik di selasa muka. Di pantun Balega hari Selasa besok dan ketiba ko mulai masih sama panjang insyaAllah ya. Ini Roma pamit dulu saudara dulu. Terima kasih sekali lagi ko burung Edi yang burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lape raso.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone yang bisa.
0: Iya kan, masalahnya HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi gak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Yomnya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
5: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.